0: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti di atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
3: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
1: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan sudah usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus. Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
10: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
11: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
12: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
13: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Bahasa kita boleh berbeda. Agama kita pun memang berbeda. Budaya kita juga berbeda. Namun, bukankah itu indah? Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Saatnya kita menautkan jemari, mengancungkan kepal kepada para provokator yang ingin memecah belah bangsa ini. Karena kita telah berikrar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami di FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan Pendekar, menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Sesaat lagi tepat di pukul 9 akan Nur Astan hadirkan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari. Di pagi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Tetap bersemangat pendengar, jiwa nasionalismenya seperti hari ini kita akan memperingati hari kemerdekaan. Tentu saja kita harus tetap terus bersemangat. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Nur Astan Pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.go.id. Informasi selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos mengajak seluruh masyarakat untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah maupun lingkungan masing-masing guna menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut pendengar disampaikannya saat memberikan sambutan pada upacara penutupan masa sidang 2 tahun Dinas 2026 DPRD Kabupaten Manggarai di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Manggarai Selasa 4 Agustus yang lalu. Paul menegaskan pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan sekaligus wujud cinta terhadap bangsa dan negara. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RRI. Maksud kami kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan. Dalam kesempatan yang sama pendengar, dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut seluruh agenda persidangan selama masa sidang 2 tahun Dinas 2026 dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Manggarai. Berbagai dinamika dan perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan, menurutnya pendengar, bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Manggarai beserta jajaran pemerintah daerah, seluruh anggota DPRD serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga seluruh agenda masa sidang 2 tahun Dinas 2026 dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Ia berharap pendengar sinergi yang telah terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa persidangan berikutnya. Menurutnya, hubungan kemitraan yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, follow akun Instagram dan TikTok RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz.

0: Eh sayang, kenapa cinta? Eh ada apa? Jam nangis kok.
1: Gania, Gania.
0: Sudah jam nangis.
1: Gimana Suni Gania?
0: Bagaimana apa?
1: Semuka hancur nih kak.
0: Mana?
1: Aduh, ini lihat nih, lihat. Flek hitam semua nih. Jerawat panjang ngeri, baru sakit nah. Ih, stres. Ini pasti gara-gara kemarin nih, saat ada beli krim baru tuh baru coba-coba pakai nih. Alah sih.
0: Iya kan? Jangan bilang kau tidak cek baik-baik produknya. Kau hanya mau kasih putih kau muka nih dan bikin bening macam berpisah.
1: Ah, kekasihnya. Bagaimana Suni? Mati Suni.
0: Memang kau itu kan cari hal eh. Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang nak.
1: Hei, sama kau istri cantik lagi nih. Istri bening lagi nih kan ya.
0: Hei, jangan menangis. Diperiksa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id. Langsung dari kawasan Jalan Semaru, Labuan Bajo, pendengar, kami akan menghadirkan deretan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda edisi Senin 10 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar dan juga menghadirkan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film yang terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio

relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Nur Astan Pedegar di Pro 1 RRI, Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kalau Informasi dan Inspirasi. Edisi Senin 10 Agustus 2026, Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

Masih bersama Nur Aslan, pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, lomba dayung antara sekolah dasar SD dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki babak 8 besar, pendengar, pertandingan akan digelar di Pantai Kuce, Taman Kota Felix Fernandez Larantuka, Kamis 6 Agustus 2026. Sebanyak 8 tim terbaik berhasil lolos setelah bersaing dengan 27 tim peserta pada babak penyisihan. Mereka akan kembali bertanding, pendengar, untuk memperebutkan 4 tiket menuju babak semifinal. 8 tim yang lolos ke babak 8 besar yakni SDI Y Balun B, SDI Pohon Bau A, SDI Pohon Bau B, SDK Lebau Tengah 2B, SDK Y Balun 1C, SDN Kampung Baru A, SDI Weri, dan SDK Lebau Tengah 2A. Panitia memperkirakan, pendengar, akan berlangsung semakin ketat karena seluruh tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke semifinal. Selain mengandalkan kekuatan fisik, setiap regu dituntut menunjukkan kekompakan, teknik mendayung, dan strategi yang tepat untuk menaklukkan lintas melawan arus. Panitia juga mengajak masyarakat Flores Timur untuk hadir di Pantai Kuce dan memberikan dukungan langsung kepada para atlet muda yang bertanding. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para peserta sekaligus menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba dayung antar SD tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan karakter bagi peserta didik. Melalui kegiatan ini, para siswa didorong untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Nur Aslan, menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era disrupsi dewasa ini,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Bahasa kita boleh berbeda. Agama kita pun memang berbeda. Budaya kita juga berbeda. Namun, bukankah itu indah? Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Saatnya kita menautkan jemari, mengancungkan kepal kepada para provokator yang ingin memecah belah bangsa ini. Karena kita telah berikrar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Langsung dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan Petigar menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, kami kembali memutarkan ulang rekaman pengarusutaman gender Labo, membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Maksud kami pendengar, membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Dengan narasumber Minty Kenaru, selaku Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo 2 dengan presenter Yulin Amul.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
1: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
2: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
1: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami.

0: apa? Maksud saya sebagai seorang ibu. Boleh diceritakan ibu bagaimana perjalanan karir ibu hingga sampai dengan saat ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya, wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
0: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
1: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
0: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
1: Saya sekitar umur 25.
0: Wah luar biasa Ibu.
1: Sudah di umur 25 saya sudah kerja di berbagai apa namanya sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu apa ya? Apa sih
0: bangga terhadap diri sendiri.
1: Bangga gitu ya. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
0: Kerja boleh dimana? Sekali.
1: Waktu itu saya pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di untuk tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di apa pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
0: Betul, jadi, luar biasa ya.
1: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah dan saya harus melepaskan pekerjaan
0: sekaligus melepas masa muda
1: dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi saya kan dulu outputnya sekolah guru. Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru. 8 tahun di sebuah desa di Lembur Selatan. Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
0: Wah, luar biasa sekali Ibu. Memang tidak mudah ya Ibu menjalani dua peran penting ini Ibu. baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
1: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
0: Betul gitu. Ibu.
1: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya kita apa namanya bersyukur kita apa ya ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini jadi kalau saya
0: semua setara ya Ibu sekarang
1: semua setara.
0: Betul,
1: tidak
0: sekali.
1: Ada lagi pilah pilih semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu,
0: kita harus tunjukkan bakat kita sebagai perempuan
1: mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
0: Luar biasa sekali Bu ya. Baik Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya Bu ya. Menurut Ibu Menti sendiri apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan Bu?
1: Jati diri itu identitas. Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada karakter secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
0: Betul.
1: Dia ini semua segala sesatunya itu dia tuh dari sini, dari hati.
0: Betul gitu, sekali.
1: Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun kita harus jangan lupa jati diri.
0: Jati diri
1: kita sebagai seorang perempuan.
0: Perempuan, oke. Baik Ibu.

0: Selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
1: Oke, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
0: Wow, ya. Luar biasa.
1: Saya
0: ya,
1: pernah
0: ya.
1: Berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait, oh kenapa ini gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan, jadi mereka, waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
0: Secara
1: ya,
0: perlahan ya,
1: perlahan akan membuka juga cara pandang,
0: pandang
1: kan
0: mereka.
1: Biasakan yang maaf kata ya di mana saja, bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
0: Oke, betul
1: lebih
0: sekali.
1: Kuat.
0: Memang dulunya berprinsip begitu Ibu ya, tapi sekarang sudah beda lagi Ibu.
1: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kayulin tidak ada sih saya fine-fine.
0: Okay.
1: Terus sukacita, gembira karena memang itulah tujuannya kita.
0: Betul.
1: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
0: Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Oke, Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan, atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja, Bu?
1: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kakak Yulin saya rasa, yang saya alami ya.
0: Oke.
1: Apa, saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi, kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan, perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti
0: pakai
1: yang
0: rasa,
1: saya bilang dari tadi, apapun tekanannya kita harus hadapi dengan tenang, tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah
0: betul
1: tangga
0: sekali,
1: sebagai seorang ibu,
0: iya.
1: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah loh.
0: Betul sekali,
1: tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah ini nih sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita didejal dengan
0: sudah terlatih dari rumah ya Bu ya.
1: Rumah.
0: Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu begitu.
1: Iya, iya. Jadi biasa saja
0: biasa
1: sih
0: saja.
1: Menurut saya kita harus memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
0: untuk memanage emosi
1: itu.
0: Begitu.
1: Iya, betul.
0: Baik Ibu Menti, luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah Bu ya. Oke, bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik Ibu?
1: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya.
0: Okay.
1: Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
0: Betul.
1: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa Kakak Ulin, seperti Kakak Ulin juga kan.
0: Iya betul.
1: Jadi betul, aduh bersyukur. syukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh
0: kita dikasih, hebat deh Bu ya.
1: Dikasih kesempatan untuk berkarir. Itu
0: sesuatu, jadi sesuatu yang sangat luar biasa, Ibu. Ya,
1: apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang. Betul. Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain, iya, gitu. Jadi saya rasa tidak masalah kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
0: Jalani seperti biasa.
1: Jalani ya, dengan sukacita saja. Memang no problem.
0: Luar biasa ya.
1: Ya suka Yulmen.
0: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir, atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
1: Janganlah disuruh memilih.
0: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
1: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima. Iya. Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuannya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih. Okay. Harus ada balance-nya.
0: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih,
1: betul,
0: begitu ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya rasa banyak kok toko-toko, jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya itu apa ya, Kayulinnya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu,
0: oke,
1: okay.
0: Cukup inspirasi
1: itu,
0: ya, Bu.
1: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
0: Oke, okay. Memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia sih, Ibu, karena hebat-hebat.
1: Mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik, itu kan tidak hal yang tidak mudah.
0: Mudah, betul.
1: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manjain anak-anak sudah
0: tidak mulai melupakan mereka punya jati diri gitu. Ya,
1: jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo kalau ada kesempatan,
0: fight
1: gitu.
0: Oke. Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya, dan juga cukup seru. Oke, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Utaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: website LPSK. Bisa dilihat di situ, di daftar. Nanti setelah daftar, kami akan melakukan memfasilitasi ke NTT, ke Kupang, untuk diberikan pelatihan di sini. Setelah pelatihan, baru dilantik. Nah, setelah dilantik, nanti mereka mendapat atribut macam SK, terus seragam, untuk melaksanakan tugas. Jadi memang mereka itu tidak digaji, tetapi kalau macam kami menugaskan mereka, nah, itu ada surat tugas, nah, berarti ada uang harian atau honor yang harus LPSK bayar.
1: Okay.
0: Nah, jadi ini sukarela ya, jadi memang butuh orang-orang yang punya komitmen untuk bekerja untuk kemanusiaan.
1: Oke. Bapak, kita kembali soal angka tadi, Pak. Ini cukup jauh bisa dibilang perbedaan antara tiga lembaga, UPTD P3A dan juga lembaga-lembaga lain termasuk di dalamnya LPSK ini, Bapak. Ini jika angka antar lembaga berbeda cukup jauh, Bapak, apakah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita masih terfragmentasi atau belum terintegrasi, Bapak?
0: Soal angka itu, Pak, bagi kami, kami fokus di pengaduan yang kami tangani, Pak.
1: Oke.
0: Kami pastikan bahwa angka yang saya bilang tadi 65 pengaduan yang masuk itu memang kami tangani, betul-betul kami tangani. Okay. Untuk kasus kekerasan seksual anak itu. Entah nanti di Dinas DP3A dari kepolisian itu berbeda, itu kan kita tidak tahu nih. Jadi intinya siapapun jadi korban, siapapun dia, kami tetap layani. Yang penting memenuhi syarat tadi, Pak.
1: Okay.
0: Poin pertama itu harus ada surat bukti laporan kepolisian. Nanti yang lain-lain itu kan melengkapi.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Memang kondisi real yang kami temui itu hanya itu saja. Oh. 65 untuk kekerasan seksual dan kekerasan seksual untuk yang lain itu, yang lain itu berarti orang dewasa ya, itu sekitar 25.
1: Okay.
0: Bukan 25, itu 7 untuk semester pertama ini. Tetapi kekerasan seksual terhadap anak itu sampai semester pertama ini jumlahnya ada 65 kasus yang kami terima.
1: Oke. Bapak, kalau boleh tahu kabupaten mana yang menempati 3 posisi teratas dalam laporan ke LPSK sendiri?
0: Oke, ini saya lihat data ini ya.
1: Iya.
0: Jadi yang paling banyak itu Kota Kupang.
1: Oke.
0: Kota Kupang ini ada sekitar 32 kasus. Untuk Kota Kupang saja ya, 32 kasus. Kemudian Saburai Jua, itu 7 kasus. Saburai Jua, terus Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ada 14. Nah, jadi ada Kota Kupangnya, ada Kabupaten Kupang ya. Beda-beda ya. Terus Kabupaten Belu ada 7. Kabupaten Malaka ada 14.
1: Okay.
0: Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu ada 8. Kabupaten Sumba Barat Daya ada 9. Kabupaten Flores Timur, Flores Timur itu ada 11 itu. Yang banyak di Flores Timur itu kasus KS. Terus Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Barat ini 9. Terus Kabupaten Rotendao, Rotendao itu ada 2. Kabupaten Lembata kosong, belum ada laporan masuk, Lembata kosong.
1: Okay.
0: Terus Kabupaten Ende itu ada 3 ya, 3 kasus. Itu yang kemarin mungkin TPPO itu. Tapi bahwa itu memang tim kami ke sana untuk dampingi persidangan itu. Ada 3 kasus di ND. Terus Kabupaten Manggarai Timur ada 9. Manggarai Timur 1.
1: Okay.
0: Manggarai Timur 1. Terus Sumba Timur 2. Terus Kabupaten Sumba Tengah ada 5.
1: Okay.
0: Jadi totalnya itu 138 itu untuk semester ini, Pak.
1: Lumayan banyak.
0: Tapi data yang kami peroleh untuk tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi, Pak. Oh. Nah, jadi datanya di tahun 2024 kan kami kan belum masuk di sini.
1: Iya.
0: Pengaduannya besar, pengaduan ini langsung ke Jakarta. Itu datanya di tahun 2024 total pengaduan masuk itu 193. Untuk 2024 ya.
1: Iya.
0: Totalnya 193 pengaduan yang masuk, permohonan. Terus di tahun 2025 itu angkanya melonjak naik ke 369. 369 permohonan yang masuk. Nah, makanya yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa NTT ini diprioritaskan untuk dibentuk kantor perwakilan LPSK, karena pertama tingkat tingkat apa kekerasan terhadap apa pidana ini, tingkat tingkat kekerasan pidana ini tinggi. Dan juga mungkin hubungan baik antara gubernur waktu itu ya, Pak Les Kodat, dengan pimpinan di Jakarta itu kan hubungan baik. Nah, jadi kami difasilitasi kantor di kantor gubernur lama sini, jalan apa di mana di Naik Koten Lama ya. Nah, Naik Koten Lama sini, kantor gubernur lama itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi nanti siapa saja yang mau berurusan dengan LPSK, kalau memang mau ada di Kupang kah, di mana kah, bisa datang langsung di sini ketemu kami. Kalau tidak, lewat itu saja website Simpusaka tadi, atau mungkin bisa lewat telepon.
1: Oke, okay. Bapak.
0: Jadi tadi, kami ya.
1: Tadi Bapak sempat menyinggung ya, bagaimana Pak?
0: Jadi saya mau bilang begini, mungkin RRI ini juga menjadi mata dan telinga LPSK ya, karena kita kasihan untuk saudara keluarga kita yang jadi korban ini. Daripada mereka tidak diperhatikan, dibantu negara, ya bagus mungkin dari negara lewat lembaga LPSK ini bisa membantu mereka, daripada mereka itu tidak diperhatikan sama sekali.
1: Okay.
0: Mungkin selama ini mereka tidak tahu LPSK itu apa sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah, kan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa memberikan edukasi buat mereka.
1: Oke, Bapak, tadi Bapak sempat singgung soal dana bantuan korban atau DBK. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana fungsi DBK dalam pemulihan korban, Bapak, khususnya kekerasan seksual dan juga TPPO, Pak.
0: Iya, ini soal dana bantuan korban ini, Pak.
1: Yeah.
0: Ini kan baru di launching, Pak ya.
1: Hmm.
0: Yang baru di launching sesuai dengan apa bunyi undang-undang terbaru itu.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa dana bantuan korban ini hanya berlaku untuk tindak kekerasan seksual, Pak ya?
1: Oke.
0: Okay. Untuk kekerasan tindak pidana lain itu tidak. Ini dana bantuan korban ini hanya untuk tindakan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, karena itu ada perintah dari Undang-Undang Nomor 12 juga tentang TPKS itu, Undang-Undang tindak kekerasan pidana itu.
1: Okay.
0: Jadi memang undang-undang dana bantuan korban ini sebagai wujud pemberian kompensasi dari sejumlah restitusi yang tadi saya sampaikan itu, restitusi yang kurang bayar oleh pelaku, nanti selisih dari kurang bayar itu akan digunakan dana bantuan korban tadi.
1: Okay.
0: Dan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan pemulihan guna mengembalikan kondisi fisik. Kondisi fisik, kondisi mental, spiritual dari korban tersebut. Karena untuk memulihkan kembali seorang korban,
1: ya,
0: itu kan butuh waktu. Yang saya bilang tadi butuh 6 bulan ke depan. Itu harus dilayani oleh LPSK itu.
1: Oke.
0: Jadi dana bantuan korban itu fungsinya itu tadi, untuk membayar selisih pembayaran yang dilakukan oleh pihak pelaku, tapi ini hanya khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dana, saya perlu sampaikan juga pada dana bantuan korban ini, selain dana, selain dari anggaran negara, tapi ini juga ada sumbangan sukarela dari pribadi, masyarakat, mungkin corporate yang tidak ada ikatan, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi siapa saja bisa membantu. Yang kemarin baru di launching di Jakarta tanggal 8 kemarin itu.
1: Oke, tapi Bapak, dalam berbagai informasi ini disebutkan bahwa negara telah menyiapkan komitmen anggaran DBK ini sekitar 200 miliar. Nah, ini sejauh ini bagaimana realisasi dan pemanfaatan dana ini, Pak?
0: Jadi memang betul dana itu besar ya, kalau kita dengar angka itu besar. Jadi dana itu pelaksananya itu Kementerian Keuangan.
1: Oke.
0: Seperti penggunaan APBN lah.
1: Ya.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Minty Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik Bu Minty, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke Kak Yulin.
1: Oke, baik, menurut Ibu apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut Bu Minty?
2: Oke Kak Yulin dan para pendengar dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Oke.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: yang hebat, Ibu.
2: Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat aja wakil bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan
2: ada,
1: bahwa
2: perempuan itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada. Jadi
1: semua sekarang setara,
2: semua
1: Ibu ya.
2: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini perempuan
1: makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya?
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki.
2: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Okay.
2: Gitu ini.
1: Baik Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya Ibu?
2: Oke, Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia mengekspresikan, dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: untuk menghasilkan cuan
2: ya? Cuan, dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya kan. Perlu juga kita
1: membrandingkan dirinya. Betul sekali Ibu, manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat
1: Ibu,
2: canggih, sangat, itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Memang luar biasa Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh Ibu ya. Kak Suci Maria itu jadi panutan yang luar biasa, perempuan yang sungguh menginspirasi ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan jangankan ini ya, mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial. Okay. Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir begitu,
2: Ibu. Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya. Dia upload apa, ngomong apa di media sosial, jadi. Dan itu caranya seperti yang kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali ya Bu ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan.
1: Betul,
2: supaya bisa sekali diterima di publik. Mm-hmm. Ya, salah satunya media sosial sih menurut saya.
1: Oke. Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utaman gender, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya.
1: Okay.
2: Strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki gitu.
1: Ya.
2: Ini layak perempuan, tidak, sudah semua sudah bisa. Jadi okay, strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovatif,
1: inovasinya
2: apa, harus dikembangkan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan
1: sih. Beda ruang ya Ibu,
2: iya,
1: ya, semua sama begitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul sekali.
2: Segala macam, pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani siang hari Anda pendengar ya. Senang sekali saya Agung Sene penyiar Anda masih bisa menyapa Anda di Labuan Bajo hari ini untuk edisi hari ini pendengar Senin 10 Agustus 2026. Dan tentunya kami akan selalu hadirkan program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan streaming melalui frekuensi terrestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa dapatkan download di App Store ataupun di Play Store. Juga Anda bisa mendengarkan siaran ini secara live di audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

101. Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. PLN dorong budaya keselamatan ketenaga listrikan di Labuan Bajo. Pendengar, PT PLN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan ketenaga listrikan melalui dialog interaktif di RRISP Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Dialog tersebut mendengar mengangkat tema merdeka dari bahaya listrik sebagai upaya mendorong budaya keselamatan dalam penggunaan listrik. Hadir sebagai narasumber tim leader K3L dan KAM, ULTG Flores Barat, Darminio PDY Ramos, serta tim leader K3L dan KAM ULP Labuan Bajo, Koleo Ali Mutasin. Keduanya memberikan edukasi mengenai berbagai potensi bahaya listrik, baik di lingkungan rumah tangga maupun di sekitar jaringan listrik. Darminio menjelaskan keselamatan ketenaga listrikan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi bahaya listrik. Karena itu, aspek keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan listrik. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar jaringan listrik, seperti bermain layang-layang, menanam pohon di bawah jaringan maupun menggunakan tiang listrik untuk menjemur pakaian. Sementara itu pendengar, kalau yang menekankan pentingnya memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan sesuai standar. Pemeriksaan instalasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya korsleting maupun kecelakaan akibat listrik. PLN juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penanganan sendiri terhadap pohon yang berada di dekat jaringan listrik. Masyarakat diminta melaporkan kondisi tersebut kepada PLN agar penanganannya dapat dilakukan dengan aman. Terkait pemadaman saat hujan atau banjir, pendengar PLN menjelaskan kondisi tersebut dapat terjadi karena sistem proteksi bekerja secara otomatis untuk mencegah risiko yang lebih besar. Masyarakat juga diimbau untuk menyentuh peralatan atau jaringan listrik yang berpotensi berbahaya saat kondisi lingkungan tegangan air. Adapun PLN menyarankan pemeriksaan instalasi listrik rumah dilakukan minimal 5 tahun sekali. Untuk layanan dan pengaduan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi call center 123. Dalam kondisi darurat, ketika menemukan seseorang tersengat listrik, masyarakat diminta memastikan sumber listrik telah diputus terlebih dahulu. Misalnya melalui MCB sebelum memberikan pertolongan kepada korban. Melalui edukasi tersebut, pendengar PLN berharap masyarakat semakin memahami bahaya listrik dan menerapkan perilaku aman sehingga budaya keselamatan ketenagaan listrikan dapat semakin kuat di tengah masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Selamat siang, benar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani Anda. Tepat pukul 11:55 mendengar, kami mengajak Anda, khusus untuk umat Katolik, untuk mengikuti doa Angelus bersama.
1: Labuan Bajo, siang ini

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kepadaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Khalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Khalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Khalobah. Khalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Khalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: KPI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level

Charleston tadi malam, sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Verstappen tadi malam. Pembalap trek house itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandes kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandes, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2020.

0: kampus Transi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for
0: saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2020.

sepak bola seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

musik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026.

Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

Reza Arita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun

0: kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat

0: Indonesia. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
1: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, masih dari kawasan Jalan Sanatu Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan juga mudah-mudahan masih tetap moodnya terjaga begitu di siang hari ini. Apalagi kalau kita lihat Labuan Bajo siang hari ini, wah ini cuacanya cukup panas begitu pendengar ya. Mudah-mudahan untuk Anda jangan sampai kekurangan cairan, minum air putih yang banyak pendengar. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi ke ruang dengar Anda, turnamen PSSI Cup 2 Manggarai Barat resmi berlangsung diikuti 27 tim. Dan pendengar, turnamen PSSI Cup 2 Manggarai Barat resmi dibuka dan diikuti 27 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Stadion Ora Floba Morata, Labuan Bajo. Nah, turnamen ini pendengar tidak hanya menjadi ajang kompetensi antar klub, tetapi juga menjadi sarana pencarian bibit pemain untuk memperkuat tim Manggarai Barat pada kompetisi tingkat provinsi. Ketua ASKA PSSI Manggarai Barat, Marianus Yono Jahanu, mengatakan PSSI Cup 2 merupakan salah satu program kerja ASKA PSSI Manggarai Barat yang telah ditetapkan dalam Kongres Organisasi. Berbeda dengan PSSI Cup pertama yang digelar pada 2025, dengan kategori usia U17, PSSI Cup 2 tahun ini menggunakan format open tournament. Peserta juga diperbolehkan menurunkan pemain kelahiran 2004 hingga 2007 sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Dirinya juga menyampaikan tim scouting ASKA PSSI Manggarai Barat akan memantau penampilan para pemain sepanjang turnamen. Pemain yang dinilai potensial akan diseleksi untuk dipersiapkan menghadapi agenda sepak bola tingkat provinsi di Flores Timur pada November mendatang. Dan juga mendengar, sementara itu Ketua Panitia ASCAP Cup 2 Manggarai Barat, Ahyar Abadi, mengatakan turnamen tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp375 juta hingga pembukaan. Panitia telah mengumpulkan sekitar 35% dari total kebutuhan anggaran. Adapun hadiah yang diperebutkan terdiri atas Rp50 juta untuk juara pertama, Rp30 juta untuk juara kedua, dan Rp20 juta untuk juara ketiga, dan juga Rp10 juta untuk juara keempat. Selain itu, pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak masing-masing memperoleh uang pembinaan Rp5 juta. Dan juga mendengar, di kesempatannya yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengapresiasi pelaksanaan PSSI Cup 2 yang dinilai dapat menjadi ruang pembinaan olahraga sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan.

0: Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu, Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay.
3: Ya. Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, artinya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Okay.
3: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan. Ayam.

0: dan ungkapan adat tertentu.
1: Oke. Pada ritus Kapogunaka,
0: mm-hmm.
1: dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
0: Okay.
1: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke mm-hmm. atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
0: Oke, okay, Pak.
1: Kemudian yang kedua itu ayam, mm-hmm. yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada mm-hmm. disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
0: Okay.
1: Ya, artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur, mm-hmm. di dalam budaya Manggarai,
0: okay.
1: tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
0: Betul.
1: Baik untuk sesama mm-hmm. maupun untuk leluhur kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak, apa namanya, tuak kapu ya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya, tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu,
0: mm-hmm.
1: lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
0: Tamu, okay. Nah,
1: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
0: Okay,
1: karena
0: Pak.
1: Selain dari kita kapu,
0: mm-hmm.
1: kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang
0: iya.
1: bukan dari Manggarai mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
0: Oke, okay, Pak, silakan.
1: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong,
0: mm-hmm.
1: ya. Arti okay. itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: Pak, terima kasih.
1: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya.
0: Mm-hmm.
1: Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
0: Okay.
1: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu,
0: mm-hmm.
1: manuk naka.
0: Okay.
1: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu,
0: mm-hmm.
1: tapi bedanya manuk yang diberikan ini mm-hmm. tidak boleh dibunuh. Manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
0: Oh, begitu ya, Pak ya.
1: Naka itu nanti, mm-hmm. manuk naka itu nanti
0: okay.
1: diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu
0: mm-hmm.
1: dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat.
0: Nah, okay.
1: Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tuab gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lalu itu ya setelah kita ritus kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya.
0: Okay.
1: Tetapi kalau menuju ke Kapogunaka Mekah,
0: mm-hmm.
1: hukumnya dibawa pulang.
0: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, okay, baik Pak. Kalau menjadi Kapogunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
1: Oke, selaku pemangku budaya,
0: mm-hmm.
1: yang sering menjalankan ya, sering okay. menjalankan budaya ini
0: Betul.
1: Ketika ada tamu,
0: mm-hmm.
1: saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya,
0: mm-hmm.
1: tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu mm-hmm. ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat
0: sair,
1: ya
0: oh, atau, begitu ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena mm-hmm. ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya,
0: mm-hmm.
1: maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
0: Okay.
1: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi,
0: mm-hmm.
1: ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
0: Mm,
1: itu adalah
0: ya?
1: yang saya alami selama ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua, pada saat petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya,
0: mm-hmm.
1: gitu. ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi,
0: okay.
1: maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya, ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
0: Oke, okay, Pak. Okay, Pak. Karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian?
1: Oh, oke.
0: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
1: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak.
0: Okay.
1: Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
0: Okay.
1: Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya?
0: Okay.
1: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
0: Okay.
1: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
0: Okay.
1: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana, tetapi bernuansa budaya, okay. untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya,
0: okay.
1: tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
0: Okay.
1: Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Okay. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
0: Okay. Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amon yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga di apa namanya, diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa apa, robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, cara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang mm-hmm. ke Manggarai.
2: Manggarai, betul.
3: Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar mm-hmm. ataupun topi yang berbentuk destar okay. yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai
2: mm-hmm.
3: Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat mm-hmm. mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai okay. sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: masih didominasi wisatawan Nusantara, sementara wisatawan mancanegara tercatat 193 orang, meningkat signifikan dibanding 44 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Bahkan di semester 1 2026, jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025, itu ada peningkatan di angka 2026, total kunjungan 27.311. Sedangkan di tahun 2025 itu dengan total kunjungan 22.850. Ya, tentu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan itu adalah daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata.
0: Sejumlah destinasi yang menjadi tujuan wisatawan antara lain Bukit Cinta Lembata di Desa Bour, Desa Dikisare, Pantai Rengbau, serta Kampung Wisata Lamelera. Lamelera memiliki daya tarik berupa tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional yang telah dikenal hingga mancanegara. Memasuki semester kedua 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lembata akan memperkuat promosi, mendorong penyelenggaraan berbagai event, serta menggandeng pelaku usaha dan mitra pariwisata. Salah satu agenda yang diharapkan ikut menarik wisatawan adalah peringatan HUT ke-27 Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 2026. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai Kabupaten Nagekeo terancam gagal panen. Tanaman padi terserang penyakit yang belum diketahui jenisnya dan petani berharap pemerintah segera melakukan identifikasi dan penanganan. Laporan Firiso.
3: Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai Kabupaten Nagekeo terancam gagal panen setelah terserang penyakit yang hingga kini belum diketahui jenisnya. Kondisi ini membuat petani resah karena tanaman padi mengalami kerusakan sejak fase awal pertumbuhan hingga pembentukan bulir. Serangan penyakit ditandai dengan perubahan warna daun menjadi kuning yang kemudian menjalar ke batang hingga akar tanaman. Akibatnya pertumbuhan padi terhenti dan sebagian tanaman mengering hingga mati. Petani mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit tersebut, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemupukan dan penyemprotan pestisida. Kerusakan tanaman juga membuat sejumlah petani terpaksa mengolah kembali lahan mereka untuk melakukan penanaman ulang. Langkah tersebut tentu menambah biaya produksi dan waktu kerja petani, sementara ancaman gagal panen semakin meningkatkan potensi kerugian ekonomi apabila serangan penyakit terus meluas.
4: Padi-padi yang sekarang sudah ditanam, baik itu tanam pindang maupun tebela, sedang mengalami ini masalah penyakit. Penyakit yang dialami saat ini kami juga belum tahu persis ciri padinya. Ini sudah tanam, dia langsung ini kering tuh dia punya daun, bahkan ada yang sampai dengan pohon akarnya. Ada petani yang harus mengambil sikap untuk baca kembali dan tanam ulang. Bagi petani rugi sekali karena itu kan andalan ekonomi kami sebagai petani itu untuk baik hidup dan lain sebagainya.
3: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pertanian segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Petani juga meminta pendampingan serta rekomendasi penanganan yang tepat agar upaya pengendalian tidak dilakukan secara coba-coba dan justru menambah beban biaya produksi. Petani menilai langkah cepat pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyakit tersebut menyebar ke lahan pertanian lainnya. Selain menyelamatkan tanaman yang masih dapat dipertahankan, penanganan segera diharapkan mampu menjaga produksi padi di Kabupaten Nagekeo sekaligus melindungi pendapatan petani dari ancaman gagal panen. RRI Andeveri Soho melaporkan.
2: Mendengar hilangnya akses telekomunikasi di sejumlah wilayah Kepulauan Flores Timur membuat sebagian warga harus mencari sinyal hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Lembata. Laporan Rahma Suci.
5: Hilangnya akses telekomunikasi di wilayah Kepulauan Kabupaten Flores Timur memaksa sebagian warga untuk mencari sinyal hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah base transceiver station atau BTS berhenti beroperasi sehingga beberapa desa mengalami blank spot. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban, mengatakan wilayah Solor bagian selatan secara geografis lebih dekat dengan jangkauan sinyal dari Kabupaten Lembata maupun Kecamatan Ulang Gitang. Oleh karena itu, ketika BTS yang melayani wilayah tersebut berhenti beroperasi, masyarakat harus mencari titik tertentu yang masih memiliki akses jaringan untuk dapat berkomunikasi.
6: Mereka harus ke desa terdekat yang bisa mendapat jaringan distribusi dari provider lain, misalnya dari Ulang Gitang atau dari Lembata.
5: Sylvester menjelaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tapi juga berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat segera dipulihkan, sehingga akses komunikasi dapat kembali normal dan mendukung layanan publik maupun pembangunan di wilayah Kepulauan Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia Ende Library and Archive dan implementasi aplikasi Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Laporan Rovinus Wula.
8: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi. Peluncuran tersebut sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggumere, dan pimpinan DPRD Ende Flavianus Varo sebagai simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten Ende. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Lambertus Sigasare mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan publik. Karena itu, pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Ia menjelaskan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi Sri Kandi merupakan bagian dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
9: Sebagai platform layanan perpustakaan dan arsip digital Kabupaten Ende yang dapat diakses melalui elia.ndekap.go.id. Melalui Elia, masyarakat dapat mengakses katalog buku, koleksi buku digital, memperoleh informasi perpustakaan, serta memanfaatkan layanan arsip digital secara lebih mudah, cepat, dan juga efisiensi. Bersama dengan itu, kami juga mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Ende.
8: Lambertus mengatakan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi juga menjadi langkah untuk menyesuaikan pelayanan pemerintah dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia optimis kehadiran Elia dan Sri Kandi akan memperkuat ekosistem literisasi serta pengelolaan arsip digital di Kabupaten Ende. RRI Ender Finus Fula melapor.
2: Berita terakhir, pendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT mendorong lulusan SMK memanfaatkan program SMK Go Global. Laporan Suimang.
10: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, mengatakan program tersebut membuka peluang kerja luar negeri secara aman dan berdaya. Program SMK Go Global menyasar lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi yang ingin memperoleh pekerjaan formal di luar negeri. Menurutnya, peserta akan mendapatkan pelatihan kompetensi selama 3 bulan sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.
11: Jadi, untuk khusus anak NTT, karena kami terbatas di dalam lembaga vokasi, untuk anak NTT kami hanya bisa ambil di dua sektor, hospitality dan sektor kesehatan, karena di dua sektor ini memang cukup banyak permintaan. Jadi yang sudah masuk itu ada ratusan negara di kita, tapi kan tergantung kembali ketika usernya nanti wawancara adik-adik. Yang ini adalah bukan untuk menjadi pembantu di luar negeri, tidak.
10: Dijelaskan, untuk di NTT, program tersebut menyediakan kuota 920 peserta dengan fokus sementara pada sektor hospitality dan kesehatan yang memiliki permintaan permintaan tinggi.
11: Adik-adik ini akan menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang diinginkan dan biaya boardingnya selama 3 bulan ini disediakan gratis oleh pemerintah pembiayaannya. Setelah itu, sambil menjalani pelatihan, kami akan membantu untuk mempertemukan dengan user pemberi kerja di negara penempatan.
10: Ia melanjutkan, seluruh proses penempatan kerja migran dilakukan melalui jalur resmi sehingga peserta memperoleh perlindungan pemerintah sejak pelatihan hingga keberangkatan. Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali kemampuan bahasa dan sertifikasi sebagai modal memasuki pasar kerja internasional secara profesional. Suratmi mengajak generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara serius. Ia berharap program SMK Go Global mampu memperluas akses kerja formal sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda NTT.
2: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata siang ini. Tapi tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi rekan kami Nonania akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Labuan Bajo siang ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini, saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Selamat 1/2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya?
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
0: Termasuk kemiri ini sih.
1: Kebetulan juga NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah. Gitu.
1: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya, iya, betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah, karena tahu sendiri kan kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting, yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP.
0: Oke.
1: Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha konsumsi pribadi.
0: Oke, awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan puji Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Sudah 1 tahun
1: berjalan. Wow. Untuk penjualannya sudah 1 tahun, tapi saya konsumsi untuk kecantikan spesifiknya di sepnya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir dari kuliah.
1: Dari tahun 2022, iya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri begitu ya.
1: Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: terus, hanya yang harga 5 ribuan untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, lo kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu Kak Agung.
0: Iya. Oke, memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya, karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, dia. Jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, saya jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak naturalnya bagus,
0: naturalnya
1: gitu.
0: Bagus, betul,
1: tidak
0: betul.
1: Rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab dulu kami pakai kemiri.
0: Betul.
1: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar? Ya kan?
0: Iya,
1: sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya, gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
0: Sudah berubah jadi rambut putih dia.
1: Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
0: Rambut rontok saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
1: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari saya teman, Nov terima kasih lihat, saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
0: Dia bisa berubah begitu ya?
1: Iya, gitu Kak Agung. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih Kak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia. Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan? Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional.
0: Masih secara tradisional.
1: Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kak Agung. Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar ini. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa, apalagi kita yang masih muda.
0: Iya, untuk merawat rambut itu enak ya.
1: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih dia lebih fokus ke itu dari Kak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
0: juga bisa.
1: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
0: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa perlahan-perlahan menjadi hitam kembali begitu ya. Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo begitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
1: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya kemiri ini Kak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali. Kak Agung tahu sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kak Agung. Ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
0: Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
1: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
0: Dia dari luar begitu jadinya.
1: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya gitu. Potensinya kita tuh Kak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan, gitu, untuk perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
0: Oke.
1: Gitu. Bumbu.
0: Iya, bumbu-bumbu, rempah-rempah.
1: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar. Pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu, Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Okay. Bahkan saya punya penjualan ini, Kakak Agung. Yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Saya sebagai penjual ada senangnya.
0: Iya, pasti.
1: Saya
0: pasti.
1: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak, berarti selama ini kalian... Kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu, Kakak Agung gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, sudah Google,
0: CTPT,
1: bahkan gitu, bisa gitu. Ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca kan kalau saya dulu Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Iya, sebelum
0: untuk riset ini.
1: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan, Kakak.
0: Sebelum minyak kemiri ini.
1: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
0: Minus ya?
1: Iya. Okay. Ya taulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
0: Betul. Betul, gitu. Betul.
1: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya, terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan, namanya anak muda baru merambah waktu itu, Kakak Agung, baru merambah dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya, Kakak Agung, kan dulu kan untuk pakai pribadi, gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita.
0: Iya betul.
1: Iya. Nah, saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
0: Gitu. Terpuruk begitu. Jadi overthinking terus. Okay.
1: Makanya setiap kali saya, ya Kakak Agung kita kan ya tahulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan, pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh.
0: Menjauh gitu, dulu.
1: Riset supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan, saya tidak langsung baper gitu kan. Jadi sarannya saya itu bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
0: bisa
1: jadi
0: diolah.
1: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan, kayak minyak kemiri ini tadi kan. Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
0: Oke. Gitu, memang perlu di riset dulu tapi sebelum
1: harus.
0: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
1: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar kan karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kakak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu. Supaya
0: dari peneliti-peneliti
1: seminimal mungkin kita mengenal,
0: mengenal
1: produk ini dan bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu. Karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
0: Iya sih, karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
1: Iya.
0: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja, itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
1: Gitu kan, jadi sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kakak Agung ya, kita lihat, wah si mis contohnya, si Kakak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
0: Tumbuk
1: begini,
0: saja.
1: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan? Tantangannya dijual kemiri lagi nih Kakak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
0: Ya, yang terjadi gitu. Di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
1: Iya, bahkan tendes-tendes harga. Okay. Tapi puji Tuhan kekagum karena saya kan mengikuti pasar kan.
0: Iya.
1: Puji Tuhan ya, di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
0: Masih tetap stabil ya.
1: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu, satu saat nanti terjadi sesuatu,
0: ada goncangan-goncangan itu,
1: kita tetap berdiri. Gitu. Jangan ya, istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah. Maksudnya logika lah gitu.
0: Gitu dia. Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
1: Oke. Proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama, saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya ya, di Culu.
0: Oh, itu di situ ada.
1: Iya. Di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu ke Kagung gitu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh ke Kagung tuh, karena saya masih mau
0: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
1: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau, saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
0: Iya, gitu. Itu satu. Nah,
1: setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, itu minyak kemirinya, ya pakai blender, chopper seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
0: Betul.
1: Tapi jangan hangus.
0: Iya.
1: Jadi kan kalau hangus jadi menjadi bara. Iya tuh, jadi api sudah dia nanti. Gitu. Ya. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah. Untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
1: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri. Tidak semua orang tahan. Gitu. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
1: Iya.
0: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
1: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan gitu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
0: Jadi turun
1: dia. Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya. Kasih tumbuh rambut lagi. Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1. Seperti itu Kak Agung.
0: Oke. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
1: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
0: Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin
1: Oke, okay, yang
0: ini tidak membanding-bandingkan yang lainnya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kanova sendiri?
1: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Mm-hmm. Yang pertama itu bahan bakunya, saya tidak setengah mati carinya.
0: Iya, daerah sini Bangga Barat sendiri bahkan.
1: Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
0: Sambil
1: jalan-jalan kan dengan view-nya kita di sini.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
0: Semua kalangan.
1: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung, saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena shape-nya rambut sudah bagus. Nah, itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?
0: Ya,
1: nah, sebagai pengusaha ya Kakak, selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
0: Betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
1: Gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai. Maksudnya Kak Agung, kalau kita tidak mau sewa auto ambilnya ke kampung, pergi sendiri
0: pergi
1: sambil
0: sendiri,
1: jalan-jalan.
0: Iya.
1: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki perempuan bisa semua
0: pakai. Tembus semua pasar jadi.
1: Iya, tembus semua deh Kak Agung seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
1: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
0: Oke. Gitu.
1: Tiba-tiba beralih ke bahan jadi. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah, di situ saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial. Gitu Kak Agung. Nah, jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di kesabaran.
0: Iya, karena sendiri tadi.
1: Iya, kesabaran apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sih.
1: Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
0: Iya, ini berhubungan dengan kulit
1: riset,
0: dan lain-lain.
1: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini loh begini begitu.
0: Iya, ada diri.

0: kemasan yang tidak ada.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
1: Iya ya.
0: Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
1: yang
0: kan.
1: Lain-lain
0: kena
1: juga
0: semua.
1: Kena semua gitu.
0: Nah itu habis itu, Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Itu kan sepi pengunjung. Nah kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
1: Dampaknya terhadap di situ juga.
0: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
1: itu
0: gitu,
1: masih tetap aman.
0: Masih tetap aman. Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
1: Giliran gonjang-ganjingnya
0: iya, kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang. Kita juga begitu sudah gelagapan.
1: Gitu. Jatuh juga jadinya.
0: Jatuh juga jadinya. Makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik. Ya, makanya nanti
1: akan dapat yang baik begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan Kak Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
0: Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
1: Makanya
0: sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
1: Belum ya?
0: Belum, saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
1: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
0: itu.
1: Iya,
0: harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan.
1: Bisa.
0: Itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang. Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
1: Iya, alami
0: nah,
1: dia.
0: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
1: Iya.
0: Seperti itu Kak Agung.
1: Oke. Oke, baik, mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kak Nova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sarnaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya.
0: Okay.
1: Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Gitu. Itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya.
1: Intinya itu tadi kekagung di Labuan Bajo ini sampai ke Reka sana itu kemirinya banyak.
0: Ya? Oh, okay. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Okay, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya. Saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana.
1: Gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih, kekagung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya, contohnya ke pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, duduk pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini kekagung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Oke. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke, untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya
0: masih
1: belum
0: sendiri.
1: Menikah,
0: belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya. Gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting.
1: Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri, gitu. Karena UMKM kecil nih kan kakak agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan kakak agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar. Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan kakak Agung. Maksudnya kakak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca. Terus bukan hanya punya kemiri kok yang kita bisa buat,
0: banyak
1: karena banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya kakak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni. Kita tidak perlu, contohnya kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh?
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya.
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh iya, betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya. Ini menurut saya, kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Karena ya kakak Agung tahu sendiri tuh, kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya itu hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar tuh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga, kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak, eh buat apa kah? Ini jadi kayak, oh buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. Sambil riset. Bulan. Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali, Kak Agung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya, itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar personal branding itu, saya punya idola itu mengenai personal branding itu yang pertama Helmi Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke. Okay. Soal personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay, di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Itu
1: yang dinamakan dia. Personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset, supaya apa? Kita tidak gelagapan. Sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Itu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya, itu dan sudah ditanamkan sih. Dari diri sendiri, saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, yeah, jadi masih harus. Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, minyak kemiri.
1: Maksudnya kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu.
1: Negara bos begitu. Saya potong. Pasti begini tuh. Bagaimana sudah aku punya produk? Ya kan?
0: Tidak
1: mungkin tanyanya bagaimana ikannya kau ya? Seperti itu kan? Pasti. Pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite. Itu kah penjual minyak kemiri. Berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu
0: jadi,
1: Kakak Agung tidak begini lagi. Innova ini dari Besambi tidak ini kah yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit
1: iya.
0: Dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tahu.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
0: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu
1: capek, tanggung jawabnya. Duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kanova bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, okay, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh iya. Karena satu manusia dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah saya launching minyak kemiri bakar dan
0: masih awal-awal ya.
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an.
0: Wih.
1: Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi. Jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya tahu orang yang komennya tuh sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya, Kak Nov, ini betul kak? Kak Marcella, saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, ya, difitnah lah gitu.
1: Kalau saya bagaimana ya Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang, pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh ya, sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan secara baru 2 bulan
1: lagi.
0: Ya.
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya saya masih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Okay. Nah, okay. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Saya dulu di situ. Nah, sekarang saya merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya. Gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya. Dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu. Saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung.
0: Susah.
1: Itu susah.
0: Susah, susah.
1: Itu memang jadinya mereka itu Kak, 50-50.
0: Iya, betul. Ya,
1: jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul, betul, betul.
1: Ay tidak, betulnya Marcella. Ay tidak, kenapa dia berani komen?
0: Iya,
1: toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, itu sangat sulit Kak Agung. Jadi itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Harus ya tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kan kayak sambil ketawa toh. Iya, iya mungkin kan sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper. Gitu. Nah, dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah, itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi tuh Kak Agung. Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen, itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu tuh. Dia selalu ketik begini. Kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kau suka hell man. Kan? Kalau memang Anda botak karena keturunan tidak bisa.
0: Tidak bisa ya,
1: tapi kalau botak karena sering pakai topi, karena salah sampo atau salah produk begitu,
0: masih bisa lah.
1: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa. Itu sih kejadian itu uniknya Kak Agung selama saya berjualan.
0: Ah, itu luar biasa.
1: Itu di media sosial ya.
0: Itu di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah
0: di live-nya.
1: Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Kadang kalau saya mood enak, maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan, saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini? Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
0: iya, responnya begitu lagi.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
0: kan? Supaya dia tahu. Iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu. Saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar.
0: Kita juga.
1: Ya saya anggap main gila saja dia penyom.
0: Oke. Kenova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya? Apa kemampuan saya? Apa yang saya tidak bisa lewati? Apa yang saya bisa lewati? Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Itu karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast Kak. Maksudnya mendengar kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Kalau karena begini Kak Agung, kebanyakan Kak orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Karena saya belum coba.
1: Berhenti, dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
0: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari minyak kemiri bakar Flores by Marcella ya. Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
1: Nova,
0: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1.

0: NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Saudara, selamat sore. Dari ini Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan berita utama. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten ND sepanjang 2026. 5 SMP Negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor. Laporan Suimam.
2: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Ende sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ende sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti di BPBD Kabupaten Ende sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
3: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjuti. Hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana, itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan apa dana desa.
2: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau Ende memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
3: Ada yang menarik, di beberapa lokasi wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau Ende, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan, misalnya material bangunan, semenseng, itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
2: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
1: Lima SMP Negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
4: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
5: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
6: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
7: Berapa shift sekarang?
6: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
5: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG. Laporan Kristiandi Mau.
8: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMPN 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
9: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa. Tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
8: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
9: Itu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
8: Ya, berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membantu generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo bersama jajaran OPD dan Ketua DPRD TTU Christophorus Evi Este menyerahkan rumah bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Laporan Steph Kosat.
7: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara memberi apresiasi nyata untuk Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Apresiasi itu berupa pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Mobeli yang diserahkan langsung oleh Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo. Pemberian rumah bagi atlet futsal yang berprestasi pada level SEA Games sangat penting bagi Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara karena tujuannya adalah merubah mindset masyarakat, lebih khusus para pemuda, supaya memandang prestasi olahraga sebagai jalan mengubah nasib. Menurut Bupati Valen, bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berkomitmen untuk selalu hadir bagi anak daerah yang selalu berprestasi, beri rumah layak huni lengkap dengan sanitasi.
10: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama jajaran DPRD, kita berkomit untuk selalu hadir bagi mereka yang berprestasi. Ini agar menjadi contoh kepada anak muda kita yang lain, anak-anak kita, untuk berprestasi. Kalau kita punya kemampuan, kita dikumpul-kumpul, maka rezeki itu akan mengikuti. Jadi Bapak Yus dan Mama Adel, terima kasih sudah mendidik adik kita Asti Olin untuk menjadi pribadi yang kuat dan berprestasi. Ini luar biasa, dan berkat itu juga mengalir. Di samping mendapat rumah, mendapat bonus waktu itu kita kasih kurang lebih 20 juta ya. Plus hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Siapapun yang akan membawa nama baik Kabupaten Timur Tengah Utara ke kancah nasional maupun internasional, maka ganjarannya adalah bonus. Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen untuk selalu memberikan bonus yang terbaik yang tidak ada di NTT. Hari ini yang memberikan itu hanya kita, TTU. Memberikan bonus. Itu yang mau kita, sehingga anak-anak kita yang berprestasi ini mau berkegiatan itu kelarang, ini yakin kalau kita ikuti dengan baik, maka besok besar saya akan seperti Asti Holid, akan mendapat ganjaran bonus prestasi. Ini yang perlu kita budayakan, kita tindak lanjutkan, untuk kemudian anak-anak kita yang berikutnya akan mengikuti jejak adik Asti Holid ini.
7: Sementara Kepala Dinas PRKPP Gregorius Nes TMT menyampaikan bahwa program unggulan Bupati Joseph Valentinus de la Salekebo Camillus Elu dalam program RLH Tulus sebanyak 32 unit untuk tahun 2026 semuanya sudah tuntas diserahkan kepada penerima manfaat, termasuk bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal kebanggaan asal TTU yang berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Suleman memastikan pemerintah memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
11: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
12: Ya.
11: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andrinoto Susanto serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
12: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda alor yang tampil, kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
11: Ia mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat alor, termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
12: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
11: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruangan kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Saudara sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: info Florata. 경모도. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo pendengar untuk edisi sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 10 Agustus 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
4: Info cuaca BMKG.
3: Selamat sore Doni.
5: Selamat sore juga Pak.
3: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
5: Puji Tuhan sore ini dalam keadaan sehat walafiat.
3: Oke, baik. Doni, silakan untuk update informasi cuaca sore hari ini, silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani sore Anda yang penuh kebersamaan ini. Hingga beberapa menit ke depan bersama saya Doni Kiadui, Prakirawan Cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi prakiraan cuaca esok hari Selasa 11 Agustus 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari dan malam hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 50 sampai 85%. Anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,3 hingga di ketinggian 1,4 meter dan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 16 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,9 meter hingga 1,7 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 2,1 meter hingga di ketinggian 2,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 18 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Selat Sape. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
5: Selamat sore Pak, terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Tahukah Anda ketinggian gelombang berapa yang dapat membahayakan untuk jenis kapal? Dilansir dari akun YouTube BMKG menyebutkan, untuk kapal nelayan ketinggian gelombang yang berbahaya jika lebih dari 1,25 meter dan kecepatan angin lebih dari 25 km per jam. Untuk kapal tongkang, dapat berbahaya ketika ketinggian gelombang lebih dari 1,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 30 km per jam. Kapal feri dan setaranya, potensi bahaya muncul saat ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 49 km per jam. Kapal kargo, potensi bahaya untuk jenis kapal kargo ketika ketinggian gelombang lebih dari 4 meter dan kecepatan angin lebih dari 50

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar, edisi Senin 10 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga Anda dan juga maksud kami, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang sudah Anda harapkan. Nah pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan atau menyaksikan pembukaan Festival Golukwe tahun 2026. Selamat mendengarkan.
2: Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi pencapaian tersebut akan dilaksanakan penyerahan Piagam KEN dari Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia kepada Bapak Yang Mulia Bapak Uskup Labuan Bajo.

0: Tepuk tangan yang meriah.
1: Piagam ini merupakan bentuk apresiasi atas peran serta Bapak Uskup dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya di wilayah Manggarai Barat umumnya dan di Keuskupan Labuan Bajo.
0: Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Menteri dan Yang Mulia Bapak Uskup tetap di tempat. Selanjutnya pembukaan Festival Golokoe dan peresmian 160 UMKM yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Festival Golokoe dengan pemukulan gong oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia didampingi oleh Yang Mulia Bapak Uskup Labuan Bajo, Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi Publik dan Media, Aditya Ma Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, serta ASD Pengembangan dan PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo. Kita hitung mundur, Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian. Oh ya. Boleh mic wireless-nya satu.
2: Dengan rendah hati dan atas restu kita semua, atas doa Bunda Maria, kami mengundang Ibu Menteri untuk secara resmi membuka kegiatan Festival Golokoe 2026. Kita akan menghitungnya mulai dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Yeay, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Festival Golokoe 2026.

0: dari Yang Mulia Bapak Uskup Pelabuhan Bajo kepada Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian cenderamata dari Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia kepada Yang Mulia Uskup Pelabuhan Bajo.
1: Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih untuk Ibu Menteri, terima kasih untuk Yang Mulia Bapak.
0: Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Manggarai Barat. Kemudian kita selanjutnya mohon bersedia untuk berfoto bersama Ibu Menteri. Teman-teman LO boleh mengangkat gongnya. Kita foto bersama. Selanjutnya kami mengundang Forkompinda Manggarai Barat, Bapak Dandim, kemudian Bapak Danlana Labuan Bajo serta seluruh Forkompinda Manggarai Barat untuk berada di panggung untuk berfoto bersama.
1: Kami juga mengundang pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD.
0: Forkompinda Kabupaten Manggarai Barat boleh bergabung.
1: Hadirin sekalian, sore hari ini kita telah menyaksikan sebuah perayaan luar biasa, opening ceremony Festival Golokoe yang diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Ibu Menteri dan juga dari Yang Mulia Bapak Uskup. Semoga cenderamata ini menjadi pengingat akan kebersamaan dan juga sinergi kita dalam memajukan pariwisata di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo kita tercinta.
0: Benar sekali Festi, dan Festival Golokoe 2026 ini diikuti 160 UMKM.
1: Luar biasa.
0: Ya, wow. Luar biasa sekali, dan juga pelaksanaan Festival Golokoe ini dimulai tanggal 10 Agustus 2026 hingga nanti tanggal 15 pada acara puncak ya, 15 Agustus 2026. Dan juga Festi, ini momen yang sungguh sangat luar biasa sekali. Kita langsung dihadiri oleh Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
1: Luar biasa. Baik, kami infokan juga Bapak dan Ibu, rangkaian acara Festival Golokoe ini sudah berlangsung mulai sore tadi hingga pada tanggal 15 Agustus, tentunya dengan rangkaian agenda yang begitu padat, di mana di dalamnya akan melibatkan puluhan lembaga-lembaga, puluhan sekolah, dan juga sanggar-sanggar di atas panggung ini, dan juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan setiap harinya dalam pekan Festival Golokoe ini. Baik, terima kasih.
0: Selanjutnya kami
1: sekali lagi terima kasih kepada Ibu Menteri dan seluruh tamu undangan. Hadirin sekalian, dengan segala hormat, Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia akan meninggalkan tempat acara menuju agenda selanjutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatian Ibu Menteri di Festival Golokoe tahun 2026. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah atas kehadiran Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam pembukaan Festival Golokoe tahun 2026.
0: Benar sekali Festi, Bapak Ibu, tetap standby, kita masih akan ada acara selanjutnya. Boleh untuk tetap standby dulu di tempat. Bukan cuma tentang harga yang katorang punya, bukan tentang mampu. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh tetap di tempat. Kita masih akan ada acara selanjutnya. Sama.

Iya, semangat ya. Semangat. Luar biasa sekali. Yang barusan datang hari ini boleh langsung menuju ke UMKM-UMKM. Ya, Festi ya, manja banget. Dan ada 160 UMKM yang ada. Kita mau makan, mau minum, semua bisa ya di tempat ini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama untuk seremoni dulu pembukaan pamerannya, Fest.

0: Sebagai informasi, setelah ini akan ada pemotongan pita pembukaan pameran Festival Golokwe tahun 2026 yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Labuan Bajo, didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan juga seluruh tamu undangan.
1: Bersama dengan Forkompinda Manggarai Barat.

0: Baik, mohon maaf. Acara selanjutnya adalah pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya pameran Festival Golokwe 2026. Pemotongan pita akan dilakukan oleh Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, didampingi oleh Bapak Uskup Labuan Bajo, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh tamu kehormatan. Dan saat ini, Ibu Menteri beserta seluruh rombongan akan segera menuju ke venue pameran.
1: Boleh dong tepuk tangan buat kita semua yang hadir. Luar biasa semangatnya ya. Jadi semangat ini akan terus membara hingga nanti tanggal 15 Agustus. Dan juga Festi akan ada banyak pertunjukan nih.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Wah luar biasa. Rupanya di sana Ibu Menteri sedang menyapa seluruh warga yang hadir di tempat ini.
1: Pasti di situ ada warga Boleng kampung saya.
0: Oh iya, mungkin saja karena saya dengar semua
1: iya.
0: Orang hari ini akan datang
1: benar
0: ke Labuan Bajo dari berbagai pelosok Labuan Bajo
1: dari
0: ini.
1: Dari Paroki Lando mereka di sana, beruntung sekali mereka ya. Lebih beruntung mereka daripada aku.
0: Kita juga beruntung kok.
1: Iya.
0: Karudi, tadi kita udah tatapan sama
1: benar
0: Ibu
1: Menteri. Benar sekali. Nanti kita minta foto.
0: Iya.

0: Iya, Bapak Ibu dan sekalian, dengan pemotongan pita nanti berarti
1: pameran Festival Goloque 2026 secara resmi terbuka untuk umum.
0: Benar sekali, ada 160 UMKM.
1: Jadi kami mengucapkan kepada kita semua, selamat berbelanja, selamat menikmati produk UMKM, dan merasakan kekayaan budaya Manggarai Barat.
0: Benar sekali, Festi. Dan juga, jadi kalau kita mulai dari gerbang to Fest, itu pasti sudah dipamerkan dengan tenun-tenun.
1: Betul sekali.
0: Ada, pokoknya ada banyak tenun-tenun.
1: Iya, dan kali ini tenan-tenan dari UMKM ini sangat padat, Kak.
0: Benar, ada makanan kesukaan aku di sana.
1: Oh, kebab kan?
0: Ada kebab, ada pokoknya enak-enak lah ya.
1: Ini bukan kode kan, Kak?
0: Ya.
1: Kode buat minta panitia menyediakan itu buat Kakak.
0: Sebenarnya itu salah satu. Ada kopi dari By Kopi Mane juga.
1: Oh iya, semoga mereka mendengar dan menghantar ke sini.

0: Hadirin sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan Festival Goloque 2026 sore hari ini. Kami informasikan bahwa setelah ini, tepat pukul 19.00 akan dilaksanakan pentas seni di hari pertama Festival Goloque tahun 2026. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Uskup Labuan Bajo, Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, seluruh tamu VIP, panitia, pelaku UMKM dan masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pembukaan Festival Goloque tahun 2026. Semoga Festival Goloque membawa dampak positif bagi pariwisata, bagi ekonomi, dan bagi kebudayaan Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo.
1: Benar sekali Festi, sampai jumpa di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Terima kasih.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan pembukaan Festival Golokwe 2026 ya, baik melalui siaran YouTube channel RRI SP Labuan Bajo maupun melalui siaran terestrial dan juga RRI digital. Dan mendengar, semoga seluruh rangkaian kegiatan dan juga prosesi yang akan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus nanti dapat berjalan dengan lancar, aman dan juga penuh sukacita. Tentunya ini menjadi momen yang sangat berarti ya, bukan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkenalkan dan juga melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi kepada generasi muda. Baik pendengar, saat ini kami akan kembali menghadirkan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk terus menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo. Sore hingga menjelang malam nanti. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Festival Kolokwe Labuan Bajo Maria Sumta Nusantara 2026 siap digelar pada 10 Agustus dini hari ya, hingga tanggal 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah lokasi lainnya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif ini masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara 2026. Masuknya Festival Kolokwe ke dalam top karisma event Nusantara menjadi salah satu penanda meningkatnya perhatian terhadap event tersebut di tingkat nasional. Pembukaan festival pada 10 Agustus dijadwalkan di Hari Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Panitia menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan selama 6 hari pelaksanaan. Pada hari pertama, festival akan diisi dengan pameran UMKM, pentas seni, serta berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Manggarai. Selain budaya dan juga hiburan, Festival Kolokwe 2026 juga membawa pesan pelestarian lingkungan. Pada 11 Agustus, panitia akan menggelar aksi ekologis di Pantai Binongko yang meliputi ibadat ekologi, pembersihan sampah, dan juga penanaman mangrove. Rangkaian festival kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial kreatif, karnaval budaya, tarian kolosal, serta pentas caci kolosal yang melibatkan siswa-siswi SMKS Stella Maris dan juga SMKN 3 Komodo. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Puncak rangkaian spiritual Festival Kolokwe berlangsung pada tanggal 14 melalui prosesi Akbar Maria Asumta Nusantara. Patung Maria akan diarak dari Gereja Stella Maris menuju Dermaga Biru, kemudian dilanjutkan dengan prosesi laut hingga tiba di Gua Maria Kolokwe. Festival ditutup pada tanggal 15 Agustus melalui Ekaristi Agung Maria Asumta Nusantara di Waterfront City, dan kemudian dilanjutkan dengan konser musik yang menghadirkan Alvinjo, jebolan X Factor Indonesia musim ketiga. Selain rangkaian utama tersebut, pendengar, festival juga melibatkan lebih dari 148 UMKM kuliner dan juga non-kuliner. Panitia turut menyiapkan layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta vaksinasi perjalanan luar negeri. Dan pendengar, Festival Kolokwe 2026 juga menggelar lomba wilayah terbersih, maksud kami ya, yang melibatkan 3 paroki di Kota Labuan Bajo, yakni Paroki Marombok, Paroki Waisambi, dan juga Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dengan menggabungkan unsur iman, budaya, lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan juga pariwisata, Festival Kolokwe 2026 diharapkan menjadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat polisi Labuan Bajo, maksud kami posisi ya, posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi kali ini kami akan hadirkan untuk Anda terkait unggahan aktivitas wisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memicu pertanyaan dari pelaku wisata. Pasalnya, aktivitas tersebut diunggah saat kantor Kesiam Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo masih memperlakukan penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar dan juga Pulau Komodo. Unggahan tersebut memperlihatkan artis Jessica Mila, Agnesia, dan juga Merdianti Octavia yang tengah berlibur bersama keluarga di kawasan Pulau Padar. Aktivitas itu terlihat dalam unggahan akun Instagram Jessica Mila dan Merdi Taf pada Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan tangkapan layar unggahan, konten tersebut dipublikasikan sekitar pukul 15.54 waktu Indonesia Tengah. Dalam unggahannya, Merdianti Octavia menuliskan pengalaman menikmati pemandangan Pulau Padar. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pelaku wisata yang mempertanyakan bagaimana rombongan tersebut dapat berada di Pulau Padar di tengah kebijakan penutupan sementara pelayaran yang dikeluarkan oleh KSOP Labuan Bajo. Dalam mentemen tersebut disebutkan berdasarkan hasil pengamatan laut, laporan kapal-kapal lainnya, serta informasi perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau untuk periode 7 hingga 10 Agustus 2026 terdapat potensi kecepatan angin hingga 26 knot dari arah tenggara dan tinggi gelombang hingga 2,6 meter. Atas kondisi tersebut, KSOP menyatakan pelayaran menuju Pulau Padar dan Pelabuhan Komodo ditutup sementara. Sementara itu, pelayanan SPB bagi kapal wisata hanya dapat diberikan dengan tujuan Rinca. Kebijakan tersebut juga menginstruksikan nahkoda menjaga kelaiklautan kapal, memantau perkembangan perakiraan cuaca secara mandiri selama pelayaran, serta berkoordinasi dengan Syah Bandar dan juga Basarnas apabila kondisi cuaca semakin memburuk. Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Aristianto mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya kapal yang membawa rombongan tersebut menuju Pulau Padar. Stefanus juga mengatakan, sejak penutupan diberlakukan pada tanggal 7 Agustus 2026, tidak ada kapal yang diberikan izin berlayar menuju Pulau Padar. Dan pendengar, pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi KSOP untuk memastikan status pelayaran kapal yang digunakan serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Zona Edukasi ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat topik terkait disfungsi seksual pada wanita, penyebab dan juga cara mengatasinya. Dan di program ini kita akan didatangi oleh dokter spesialis andrologi ya, yaitu Dr. Patricia Iskandar. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bu, besok jadi toh tolong Pipi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampainya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita enggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Hilina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini dalam program acara Zona Edukasi. Sebuah program yang menghadirkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, ada beberapa topik kesehatan maksud kami yang sebenarnya penting untuk dibicarakan, tetapi masih sering dianggap tabu. Salah satunya adalah kesehatan seksual, khususnya pada perempuan. Padahal kesehatan seksual merupakan bagian dari kesehatan secara menyeluruh. Nah, ketika muncul persoalan seperti gairah seksual yang menurun, sulit mencapai orgasme, kekeringan atau rasa sakit saat berhubungan, kondisi tersebut tentu dapat memengaruhi kenyamanan, kepercayaan diri, bahkan hubungan dengan pasangan. Nah, pendengar, malam ini kita akan membahasnya secara terbuka, ya, secara edukatif dan tentunya dari sisi medis dalam topik disfungsi seksual pada wanita, yaitu mengenal ataupun penyebab dan juga cara mengatasinya. Untuk itu, pendengar, telah hadir bersama kami malam ini Dr. Patricia, ya, yaitu dokter spesialis andrologi. Langsung saja kita sapa, selamat malam, dokter.
2: Selamat malam.
1: Bagaimana kabarnya malam ini, baik, dokter? Oke, luar biasa ya. Bagaimana aktivitas hari ini, dokter? Berjalan dengan lancar?
2: Berjalan dengan baik dan lancar. Sehari-harinya seperti biasa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo.
1: Oke, luar biasa sekali ya, dokter. Iya. Oke, baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sebelum masuk ke pembahasan utama, penting untuk kita pahami ya, bahwa berbicara tentang kesehatan seksual bukan berarti membicarakan sesuatu yang tidak pantas ya. Justru dengan edukasi yang benar, kita bisa lebih memahami tubuh, mengenali kondisi yang perlu diperhatikan, dan juga mengetahui kapan seseorang membutuhkan bantuan medis begitu. Nah, malam ini kita akan membahas persoalan ini secara ilmiah, secara sehat dan juga edukatif, sehingga mudah dipahami oleh seluruh pendengar RRI ya, Bu ya. Oke, baik Ibu dokter, sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dijelaskan apa itu disfungsi? Maksud kami, mohon maaf ya, jika mulai dari hal yang paling mendasar begitu, dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan disfungsi seksual pada wanita begitu?
2: Baik, disfungsi kalau dari katanya kan kita sudah bisa kira-kira ada gambarannya, dis dan fungsi. Berarti ada fungsi yang terganggu atau fungsi yang tidak berjalan dengan normal. Jadi dalam hal ini disfungsi seksual itu berarti fungsi seksualnya itu ada yang terganggu atau tidak
1: normal,
2: ya, tidak berfungsi sebagaimana normalnya. Nah, kemudian ada beberapa macam disfungsi seksual. Nah, pada malam hari ini kan kita bicarakan tentang disfungsi seksual pada wanita. Kalau pada wanita itu kurang lebih ada 4 disfungsi seksual yang kurang lebih sering ditemukan. Yaitu gangguan desire atau gangguan hasrat, kemudian atau gangguan gairah, kemudian gangguan arousal. Jadi arousal itu jadi gangguan dalam hal rangsangan, kemudian gangguan orgasme, dan gangguan berupa rasa nyeri. Ya, demikian ada 4 kurang lebih disfungsi seksual pada perempuan.
1: Perempuan, ya. Luar biasa, dokter. Baik, dokter, seberapa umum sebenarnya masalah disfungsi seksual pada wanita? Dan apakah banyak perempuan yang mengalaminya tetapi memilih diam karena merasa malu begitu, dok?
2: Ya, baik. Menariknya ya, kalau dari penelitian itu sebenarnya banyak disfungsi seksual yang dikeluhkan oleh perempuan. Pada sebuah penelitian di tentunya di luar negeri di Amerika itu didapatkan ya, kalau untuk perempuan yang mengalami gangguan pada desire atau gangguan hasrat atau gangguan gairahnya itu mungkin hampir sekitar 45% gitu. Dan menariknya ternyata bukan hanya dialami oleh wanita yang sudah berhenti haid atau okay. sudah menopause, ternyata pada usia reproduktif itu juga ternyata ada
1: masih banyak
2: ada yang mengeluhkan gitu. Ya gangguan pada desire atau gangguan hasrat atau gangguan gairah. Nah, itu bisa sekitar ya hampir sekitar dari usia reproduktif itu dia bisa 8-91% di usia reproduktif. Memang paling banyak itu disfungsi seksual yang dialami atau dikeluhkan oleh wanita itu adalah masalah gangguan pada desire atau gangguan pada hasrat atau gangguan okay. pada ini keinginan atau gairah. Nah, kemudian diikuti dengan gangguan arousal atau gangguan rangsangan. Nah, itu juga tentunya di bawah 45%. Okay. Nah, dan itu juga dapat dialami oleh wanita usia reproduktif, berarti usia sebelum setelah mens sampai sebelum menopause.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian urutannya yang paling banyak memang yang gangguan desire, kemudian yang kedua gangguan arousal, yang ketiga itu gangguan orgasme, kemudian keempat gangguan nyeri atau pain.
1: Okay.
2: Ya, kalau yang desire itu yang itu tadi hasrat atau hasrat, keinginan. Nah, kalau yang arousal itu dia mau, ada ingin, keinginan, tetapi dia tidak mudah terangsang seperti begitu.
1: Okay.
2: Itu bedanya.
1: Bedanya, iya. Oke. Okay. Luar biasa sekali, dok. Baik, dokter, apa saja bentuk disfungsi seksual yang paling sering dialami oleh wanita? Dan apakah hanya berupa menurunnya gairah seksual gitu, dok?
2: Kalau dari, seperti yang tadi saya terangkan, ada empat gangguan desire yang terbanyak. Desire itu hasrat.
1: Okay. Nah,
2: kemudian gangguan yang kedua yang sering dialami itu tadi adalah gangguan arousal, jadi sulit untuk terangsang.
1: Okay.
2: Nah, kemudian yang ketiga itu gangguan orgasme, dan yang keempat adalah gangguan berupa rasa nyeri saat berhubungan intim. Nah, semuanya itu sering ada keluhannya itu, tetapi memang paling banyak itu tadi yang gangguan desire itu.
1: Okay.
2: Jadi desire itu maksudnya keinginan. Jadi tidak ada libido, kalau orang awam bilang tidak ada nafsu untuk melakukan hubungan intim
1: seksual,
2: dengan suami. Seperti begitu kalau yang desire.
1: Okay.
2: Itu sejauh ini memang paling banyak gangguan desire yang paling tinggi.
1: Paling sering ditemukan di tengah masyarakat.
2: Iya, desire. Yang kedua itu sulit terangsang. Itu yang paling banyak. Banyak. Tapi itu kan penelitian dari luar. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada, datanya.
1: Okay.
2: Data pastinya. Ya mungkin karena masih terbatas dalam untuk pengambilan datanya. Itu kan agak susah tuh, karena terbentur dengan budaya orang Indonesia kan berbeda
1: mungkin
2: dengan orang
1: lain. Belum terlalu terbuka begitu, dokter.
2: Yang pasti tidak mungkin mau terbuka.
1: Oke, tapi padahal ini sangat penting ya, dokternya.
2: Iya, penting. Karena kan seperti kita tahu ya, jadi kehidupan seksual yang sehat dan yang bahagia itu tentunya menjadi indikator kualitas hidup seorang manusia. Dan itu memang sudah resmi dari WHO itu menyatakan bahwa seks yang sehat itu merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia.
1: Okay.
2: Nah, sehingga disfungsi seksual itu tentunya harus ditangani supaya kehidupan seksnya lebih sehat dan kualitas hidup wanita tersebut meningkat atau membaik.
1: Okay.
2: Ya, dengan seks yang hebat itu ada peneliti yang bilang kehidupan seks yang sehat itu akan memperpanjang usia.
1: Oh, itu benar adanya, dokter?
2: Iya, ada penelitiannya. Jadi orang yang rutin dan dia mencapai orgasme yang baik selama hubungan seks itu ternyata usianya lebih panjang.
1: Lebih panjang, ya. Oke. Okay. Lebih awet muda begitu,
2: iya,
1: dokter?
2: Iya, kan pasti lebih bahagia karena pas hubungan seksnya baik, mencapai orgasme tentu hormon yang diproduksi kan juga memang akan
1: memengaruhi itu.
2: Ya, akan memengaruhi tubuh supaya makin awet muda.
1: Okay. Ya,
2: hormon-hormon senangnya kan keluar semua.
1: Okay, begitu. Ya,
2: okay. Seperti begitu.
1: Baik, dokter, apa saja faktor yang dapat menyebabkan disfungsi seksual pada wanita? Apakah lebih banyak disebabkan oleh faktor fisik, hormonal, atau justru kondisi psikologis, begitu dokter?
2: Ya, baik. Untuk penyebab dari disfungsi seksual ini sendiri, kurang lebih ada banyak faktor, tetapi yang paling banyak itu yang pertama itu faktor hormonal, lalu faktor psikis. Kemudian faktor biologis, jadi kesehatan tubuhnya. Kemudian yang keempat itu adalah pengalaman seksual sebelumnya. Nah, itu kurang lebih 4 faktor yang paling berpengaruh terhadap keluhan disfungsi seksual pada wanita.
1: Okay. Luar biasa dokter. Dokter, seberapa besar stres, kelelahan, kurang tidur, atau bahkan banyaknya beban pikiran dapat memengaruhi gairah dan juga fungsi seksual pada seorang wanita, begitu dok?
2: Ya, baik. Seorang wanita, apalagi kalau stresnya tinggi. Tentu apalagi kalau dia sudah punya anak, menjadi seorang ibu, terus stresnya semakin bertambah. Misalkan keadaan ekonomi keluarga juga
1: belum stabil,
2: misalkan
1: gitu.
2: Ya, kesulitan dalam hal ekonomi, tentunya akan semakin tinggi stresnya. Wanita itu kan semuanya itu lebih dipikirkan di bawah perasaannya, baperan ya, sehingga stresnya jadi lebih mudah menumpuk. Sehingga
1: lebih mudah stres.
2: Ya, pasti kalau stres itu ya tentu secara gambaran kasar saja kan, kalau kita stres mana mungkin, yang kalau wanita dia stres, dia lagi pikirkan aduh tidak ada uang beras, terus dia mau kepikiran untuk hubungan seks, kan tentu tidak ada.
1: Okay.
2: Nah, itu tentu stres itu sangat berperan besar. Karena akan mempengaruhi psikis, karena hubungan seks itu kan ada psikis juga di situ, sangat berpengaruh. Nah, kemudian karena sudah stres jadi dia tidak kepikiran untuk hubungan. Nah, selain itu secara biologis stres juga akan meningkatkan hormon-hormon stres yang akan menekan hormon-hormon untuk hormon-hormon untuk seksual. Nah, contohnya kalau hormon stres kan misalkan kortisol, kalau dia stresnya lama kortisolnya meningkat, akhirnya testosteron, estrogen, hormon yang dibutuhkan untuk hubungan seksual yang baik itu menurun.
1: Okay.
2: Sehingga kalaupun wanita tersebut dia mau menjalankan tugasnya saja, jadi dia mau berhubungan tapi hanya untuk ya karena itu kewajiban. Istri, ya dia menjalankan, tetapi mungkin akan ada rasa nyeri di situ. Di situ yang paling sering akhirnya nanti ada keluhan nyeri.
1: Ya,
2: dan biasanya ada diikuti dengan gangguan orgasme, karena kan dia tentu tidak akan mengalami orgasme karena dari hasrat saja hasrat sebenarnya dia tidak ada. Cuman kan kalau wanita beda dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan kalau dia sudah tidak ada hasrat ya penisnya otomatis tidak bisa ereksi, tapi kalau wanita masih bisa, dia terima saja. Tetapi wanitanya sendiri memang tidak bisa mencapai orgasme karena kan dia sudah dari awal dia tidak ada niat untuk mau hubungan sebenarnya. Ya, jadi itu stres itu tentunya perannya besar.
1: Sangat berpengaruh sekali dokternya.
2: Iya.
1: Okay, luar biasa. Baik, dokter, bagaimana perubahan hormon misalnya setelah melahirkan gitu, masa menyusui atau memasuki masa menopause dapat memengaruhi fungsi seksual wanita gitu loh?
2: Iya, tentu karena hormon itu merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, hormon kan berperan dalam menyebabkan disfungsi seksual. Nah, jadi hormon itu pada saat seorang wanita melahirkan, dia akan menyusui, sehingga hormon yang meningkat itu tentunya adalah hormon-hormon untuk produksi air susu. Contohnya ada hormon oksitosin, prolaktin, sehingga akan menekan kalau kita menjelaskan secara biologisnya ya. Tentunya hasratnya itu atau gairahnya itu akan tertekan karena hormon untuk produksi air susunya lebih banyak, sehingga hormon untuk fungsi seksualnya
1: ya, yang semakin seperti, menurun.
2: Ya, gitu menurun kan hormon itu dia hanya seperti timbangan saja, harusnya balance, tapi kalau ada satu yang lebih tinggi jadinya tidak seimbang. Sehingga kalau hormon untuk menyusuinya tinggi, ya hormon seksualnya pasti menurun. Sehingga umumnya memang wanita yang sedang menyusui itu gairahnya itu akan rendah. Seperti itu, sehingga bisa dimaklumi karena kan memang secara biologis itu penjelasannya. Demikian juga dengan wanita yang menopause. Kalau menopause sudah turun semua hormon-hormonnya karena sudah berhenti sel telurnya kan sudah semakin sedikit, sehingga sel telur itu atau ini yang kita biasa bilang sel ovum
1: oke. Bisa sel telur itu juga
2: kan,
1: dokter ya.
2: Kalau sudah menopause kan ovumnya atau sel telur wanita itu semakin sedikit, sehingga sumber produksi hormon seksualnya itu sangat menurun karena pada wanita itu kan dia punya telur yang menghasilkan estrogen, testosteron itu semua dari situ. Sehingga kalau sudah menopause memang wajar pasti akan menurun. Ya, sehingga dengan kita tahu bahwa oh kenapa saya tidak bergairah selama menyusui? Oh ya, itu bisa dimengerti karena memang pada saat menyusui memang hormonnya lebih banyak hormon untuk menyusui. Sehingga diperlukan pengertian dari pasangan. Seperti begitu.
1: Begitu dokter ya. Dokter, memang ini menjadi informasi penting gitu ya, karena perubahan hormonal memang merupakan bagian dari perjalanan kehidupan seorang perempuan. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali ya perbincangan kita malam ini dari penjelasan Dr. Patricia. Kita memahami bahwa disfungsi seksual pada wanita bukanlah persoalan sederhana ya, dan juga bukan pula sesuatu yang harus membuat perempuan merasa malu begitu. Ada banyak faktor yang bisa memengaruhinya, mulai dari kondisi tubuh begitu ya, kondisi hormon, kesehatan mental, hingga kehidupan bersama pasangan. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan mempersoalkan ataupun jangan sampai persoalan kesehatan seperti ini justru membuat seseorang menyalahkan diri sendiri gitu dokter ya. Nah pendengar, setelah ini kita akan membahas lebih jauh tanda-tanda yang perlu diperhatikan ya, kapan seorang perempuan harus berkonsultasi serta bagaimana peran pasangan dalam menghadapi kondisi tersebut. Nah bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar YouTube channel RRI SP Labuan Bajo, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengar

0: 101. Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul dan juga narasumber kita malam ini Dr. Patricia, yaitu dokter spesialis andrologi ya, dalam program acara Zona Edukasi yang membahas terkait disfungsi seksual pada wanita. Baik dokter, kita lanjut obrolan kita ya. Oke. Baik dokter, bagaimana seorang perempuan, maksud saya, bisa mengetahui bahwa perubahan dalam kehidupan seksualnya sudah termasuk kondisi yang perlu diperiksa ke tenaga medis atau ke dokter gitu?
1: Baik, oke. Bagi seorang wanita, apabila dia mengalami gejala-gejala atau keluhan disfungsi seksual tadi, contohnya kenapa saya dulu sebulan itu saya rutin hubungan seks dengan suami, satu bulan itu bisa taruhlah satu minggu dua kali, jadi satu bulan itu bisa sekitar 6-8 kali.
0: Oke.
1: Kenapa sekarang jadi lebih sedikit atau kenapa sekarang
0: lebih ya, jadi berkurang gitu?
1: Ya, terus kenapa saya seperti tidak cari, misalkan dulu kok saya dalam sebulan itu ada saja saya ini mau khususnya pas saya lagi subur itu biasanya saya selalu kepikirannya saya mau hubungan gitu, ya kan? Saya kepengen hubungan, tapi kenapa akhir-akhir ini saya tidak rasa itu, jadi itu contoh gangguan desire tadi. Atau ada keluhan yang juga jarang diutarakan itu, contohnya setiap hubungan dengan suami kok saya tidak cepat basah seperti dulu. Dulu kok suami saat foreplay, saat dia meraba-raba kok saya mudah basah, sekarang kok lama gitu, kok tidak basah-basah gitu. Lalu kemudian setelah itu ada juga keluhan seperti sudah hubungan tapi kok rasanya kayak hampa, kok tidak seperti tidak ada kenikmatan.
0: Tidak terangsang begitu dokter
1: ya. Iya, yang tadi yang kedua misalkan tidak terangsang. Jadi sudah dilakukan pemanasan oleh suami dulu-dulunya mudah terangsang. Kalau wanita terangsang biasanya basah dia punya ini kan vaginanya kan jadi mengeluarkan banyak lendir ya. Kok tidak seperti dulu, terus kemudian ada juga keluhan yang sudah berhubungan kok nyeri setiap hubungan, atau bisa juga keluhan sudah hubungan tetapi kok rasanya tidak puas, jadi tidak nikmat. Nah itu contohnya adalah gangguan orgasme yang dulunya pernah ada, terus sekarang tidak pernah ada. Nah, apabila keluhan seperti itu sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan, ya itu sebaiknya diperiksa. Karena yang seperti begitu itu sudah masuk dalam kategori disfungsi seksual, sehingga harus berobat ke dokter yang tentunya yang berkompetensi, sehingga akan dicari tahu penyebabnya apa seperti begitu. Okay. Sehingga masih bisa ditangani, diterapi.
0: Oke, okay, luar biasa sekali dokter. Jika seorang wanita mengalami rasa sakit dokter atau tidak nyaman saat berhubungan seksual bersama pasangannya, apakah itu sesuatu yang normal atau justru bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan gitu?
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk nyeri ya, nyeri saat
0: berhubungan.
1: Tentunya tidak normal. Kalau nyeri saat pertama kali hubungan, ada yang melaporkan nyeri saat pertama kali hubungan karena
0: normal
1: kadang itu normal karena baru pertama kali. Tapi kalau dulu-dulunya tidak, terus tiba-tiba sekarang nyeri, ya itu harus berobat karena nanti akan dicari tahu apakah karena kurang banyak lendirnya jadi kurang basah. Ataukah mungkin sudah cukup basah tapi kenapa masih nyeri? Ya mungkin ada infeksi di vaginanya, atau mungkin ada luka atau infeksi karena infeksi tadi, atau bisa juga semacam ada masa atau ada tumor seperti itu di area vagina. Kemudian nanti baru dicari tahu penyebab kenapa sampai lendirnya itu kurang produksinya. Bedakan nyeri karena nyeri saat hubungan atau nyeri saat yang nyeri yang dari sejak awal. Mm-hmm. Itu ada yang karena nyeri jadi otot vaginanya itu jadi spasme atau jadi kontraksi, sehingga itu yang biasa kita kenal dengan nama vaginismus. Itu. Mm-hmm. Ada juga yang memang nyeri karena berhubungan itu ternyata karena kurang lendirnya, atau memang karena ada infeksi atau ada luka atau ada masa atau tumor di area vagina. Demikian. Okay. Itu yang menyebabkan nyeri, sehingga kalau tidak pernah nyeri dan tiba-tiba nyeri harus periksa.
0: Harus cepat-cepat periksa.
1: Iya. Supaya bisa ditangani lebih cepat.
0: Baik dokter, ketika seorang wanita mengalami disfungsi seksual begitu dokter, apakah kondisi tersebut juga bisa memengaruhi rasa percaya diri perempuan, kondisi emosional, dan juga hubungan dengan pasangannya begitu dokter?
1: Iya, tentu saja akan sangat berpengaruh. Dan nanti dia akan malah menjadi seperti lingkaran, karena kalau akibat disfungsi seksual tadi, seorang istri jadi tidak percaya diri lagi, sehingga dia cenderung menghindar dari keintiman dengan suami, menghindari hubungan intim. Kemudian kalaupun dia menjalankan, karena dia sudah tidak percaya diri, dia sudah khawatir dengan misalkan dia punya disfungsi seksual tadi, dia tidak ada hasrat sebenarnya, tapi atau dia tidak terangsang, tapi karena dia menjalankan kewajiban, akhirnya gangguan disfungsi itu malah tambah parah. Karena misalkan karena dia tidak terangsang, setiap hubungan dia malah nyeri. Nah, jadi karena nyeri itu akhirnya dia menghindar. Tapi di satu sisi misalkan suaminya ajak hubungan, karena dia berpikir ini saya punya kewajiban, ya dia tetap jalankan. Jadi tidak selesai-selesai itu masalah disfungsi. Karena kan nyeri, tapi dia terpaksa harus tetap. Jadi akhirnya dari yang awalnya mungkin hanya karena gangguan hasrat atau gangguan rangsangan, akhirnya malah jadinya kegangguan nyeri juga. Iya, seperti begitu.
0: Baik dokter, luar biasa ya. Jadi maksud kami ini pertanyaan berikutnya dokter. Ini pertanyaan dari pendengar dokter. Ada seorang ibu yang mengeluh disfungsi seksual karena pakai KB dokter. Kira-kira itu apakah ada solusinya, dan juga seberapa pengaruhnya KB terhadap disfungsi seksual dok?
1: Kalau KB yang sangat berpengaruh terhadap disfungsi seksual itu adalah KB yang sifatnya KB hormonal. Jadi contohnya KB pil, suntik, atau susuk, karena semuanya mengandung hormon. Dan itu memang sudah banyak penelitiannya yang membuktikan bahwa kontrasepsi hormonal itu akan menyebabkan disfungsi seksual pada wanita. Karena itu tadi yang saya terangkan, karena saat kita menelan pil yang sifatnya hormonal, tentunya hormon itu akan jadi tidak seimbang. Kalau kita minum pil KB, isinya kan estrogen. Estrogennya jadi meningkat. Tapi akhirnya testosteronnya jadi merendah. Sementara wanita itu tetap butuh testosteron untuk libidonya, untuk hasratnya. Kalau tidak ada testosteron, biasanya wanita itu hasratnya malah ini rendah, libidonya turun. Jadi testosteron itu ada di laki-laki, ada juga di wanita, dan fungsinya sama, dia hormon seksual. Sehingga kalau kita mengganggu keseimbangan hormon dengan menambah hormon dari luar, contohnya itu tadi KB, ya umumnya keluhan yang akan dialami itu gangguan pada hasrat atau desire-nya. Sehingga disarankan memang sebaiknya pakai KB yang aman, contohnya dengan menggunakan IUD, atau kalau memang usianya sudah cukup dan anaknya sudah cukup. Kemudian usianya sudah memenuhi syarat, ya bisa juga menjalani prosedur tubektomi seperti begitu, atau MOW. Ya, jadi kalau yang hormon tentunya akan berpengaruh di situ, di kehidupan seksual. Selain ya biasanya kalau kita minum ada beberapa wanita kan yang biasanya mengeluhkan juga timbul hipertensi setelah konsumsi pil KB. Ya. Ya, salah satu efek sampingnya yaitu adanya keluhan disfungsi seksual.
0: Oke. Okay. Dokter, ibu-ibu di luar sana banyak yang mengeluh ketika mereka menggunakan KB begitu. Mereka punya haid begitu tidak lancar. Apakah berpengaruh juga terhadap disfungsi seksual?
1: Iya, tentu berpengaruh karena kan karena haidnya tidak lancar, akhirnya jadi takut-takut juga ibunya mau hubungan. Takutnya nanti pas lagi hubungan tiba-tiba dia punya ini malah keluar darah haid lagi. Ya, okay. Karena kan biasanya itu tidak lancar. Tetapi yang paling sering dikeluhkan yaitu gangguan hasrat libidonya.
0: Libidonya turun.
1: Libidonya itu jadi ya dia hanya hubungan-hubungan saja karena memang suami, tapi dari dianya sendiri, dari wanitanya sendiri itu hasrat atau rasa kepengennya itu tidak begitu kuat. Kalau
0: seperti
1: dia
0: sebelumnya.
1: Iya, misalkan kalau dia yang tanpa ada masukan hormon-hormon tambahan dari luar yang masih normal untuk hormon dalam badannya, biasanya menjelang masa subur itu kan wanita biasanya libidonya meningkat.
0: Betul sekali.
1: Seperti begitu.
0: Baik dokter, kira-kira apa sebaiknya yang dilakukan oleh pasangan ketika mengetahui pasangannya mengalami masalah seksual, dan sikap seperti apa yang justru sebaiknya dihindari?
1: Oke, baiklah. Sebaiknya ya, karena ini kan masalah bukan masalah pada wanita, tetapi kan butuh kerjasama dengan pasangannya, dengan suami. Jadi apabila ada masalah disfungsi seksual, khususnya yang pada wanita atau pada istri, butuh komunikasi yang baik dengan suami. Jadi harus ada keterbukaan. Terus istri harus bisa menyampaikan bahwa saya ada keluhan seperti begini-begini, bukan berarti karena saya menolak untuk hubungan. Kemudian suami juga harus bisa mengerti. Nah, itu pentingnya suami itu juga dapat banyak edukasi tentang kehidupan seksual seorang wanita, sehingga suami juga bisa mengerti bahwa wanita itu tidak bisa kapan saja dia siap untuk hubungan, karena wanita itu kan moodnya juga naik turun, karena wanita itu kan hormonnya itu kan juga sering naik turun.
0: Oke.
1: Nah, sehingga butuh komunikasi yang baik. Dan apabila misalkan suami istri itu atau istrinya takut untuk jelaskan ke suami, bisa mencari orang ketiga, misalkan ajak kita sama-sama ketemu dengan dokter. Tapi jangan sampai hanya karena masalah disfungsi seksual ini akhirnya menjadi sumber tidak harmonis. Terus kemudian akhirnya menjadikan alasan untuk bagi suami untuk cari pasangan lain. Nah, itu tidak boleh, karena nanti akan semakin memperparah disfungsi seksual istrinya. Okay. Semakin dia tidak ada hasrat lagi, nanti akhirnya tambah buruk. Gangguannya. Sehingga komunikasi yang baik itu kuncinya. Untuk menyelesaikan masalah disfungsi seksual pada wanita. Ya, komunikasikan yang baik dengan suami, dan kalau memang susah berkomunikasi harus minta bantuan orang ketiga yang lebih mengerti dan bisa menjelaskan
0: secara menyeluruh.
1: Iya,
0: gitu,
1: supaya suaminya bisa mengerti. Tentunya kan nanti akan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Dipahami. Ya. Okay. Baik dokter, apakah disfungsi seksual pada wanita ini bisa diatasi, dan apakah penanganannya selalu membutuhkan obat-obatan atau harus perlu ke tenaga medis begitu dok?
1: Ya baik. Tentunya kalau sudah mengalami disfungsi, ya yang pertama tadi kan kita sudah tahu penyebabnya dari apa. Nah, sebagian besar itu tadi kan karena hormonal, faktor psikis, terus pengalaman seks yang buruk, misalkan pernah nyeri pas hubungan pertama, atau pernah diperkosa, atau selain itu juga ada faktor kesehatan tubuh. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, tentu ada yang bisa kita obati tanpa obat. Contohnya, misalkan kesehatan tubuh. Kalau wanita itu berat badannya berlebih, entah dia overweight atau obesitas.
0: Okay.
1: Nah, wanita dengan obesitas itu umumnya akan mengalami masalah hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormon. Dan wanita yang gemuk itu kan dia akan punya masalah yang kesehatan yang lain. Contohnya bisa saja nanti dia jadi diabetes atau hipertensi, sehingga akan menyebabkan disfungsi seksual. Sehingga ya sebelum terjadi itu bisa kita rubah cara hidup, pola hidup. Misalkan kalau gemuk kita olahraga supaya berat badannya turun, kemudian diet, mengatur makanan supaya berat badannya mencapai berat badan ideal. Kemudian kita perhatikan juga kita punya diet sehari-hari, apakah banyak tinggi garam atau tinggi gula atau banyak mengandung pengawet.
0: Berarti itu kesimpulannya dokter, berat badan bisa mempengaruhi hormon kita begitu dokter?
1: Iya, terutama kalau obesitas. Kalau obesitas itu hormonnya itu akan terganggu, khususnya testosteronnya akan menurun. Karena orang gemuk itu biasanya estrogennya yang lebih tinggi, sehingga biasanya akan mengalami gangguan tadi, yang gangguan desire itu, libidonya itu biasanya rendah. Nah, supaya jangan sampai seperti begitu ya, kita bisa obati dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya, terus makan makanan yang sehat, bebas pengawet, rendah garam, rendah gula. Terus selain itu harus rutin olahraga. Nah, jadi dalam satu minggu itu kan 150 menit totalnya. Kemudian yang sering kita lupa itu juga pola tidur.
0: Okay.
1: Jadi kalau sering begadang, tidur di atas jam 11 malam, itu hormon juga, terutama hormon-hormon seksual itu akan menurun. Nah, jadi tidak disarankan untuk tidur terlalu larut. Jadi sebaiknya kalau mau supaya mengurangi terjadinya disfungsi seksual, jadi hormon itu dalam keadaan baik, tidurlah sebelum jam 11 malam.
0: Okay.
1: Kemudian makan makanan sehat, rutin olahraga, terus harus bisa atur stres dengan baik. Jadi pengelolaan stresnya itu bisa dengan macam-macam cara, boleh dengan cari refreshing, pergi ke pantai atau pergi ke gunung, jalan-jalan meskipun hanya di sekitar kota, atau mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi pengelolaan stres yang baik, olahraga, pola makan yang sehat, dan tidak tidur terlalu malam.
0: Okay.
1: Itu untuk obat yang tanpa obat.
0: Okay. Baik dokter, masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang wanita ataupun banyak laki-laki di luar sana begitu ketika seorang wanita mengalami penurunan gairah seksual atau disfungsi seksual, berarti dia sudah tidak mencintai pasangannya. Apakah anggapan tersebut benar dokter? Atau hanya mitos belaka?
1: Itu kan banyak sekali pengaruhnya, tapi memang tentunya misalkan namanya orang rumah tangga, ya tentunya misalkan ada masalah dalam hal cinta, ya terlepas dari itu sebenarnya disfungsi seksual itu ada penjelasannya, memang karena masalah biologis itu tadi ada. Nah, karena memang faktor psikis juga ada, tetapi tentunya kita perhatikan dulu faktor biologisnya. Karena kalau biologisnya itu kan lebih mudah tuh kita tangani, dan disfungsi seksual itu bukan berarti karena seorang wanita itu sudah tidak cinta lagi. Karena memang dia berarti ada yang ini, ada gangguannya. Apalagi kalau dia masih cinta tapi dia ada disfungsi, ya berarti memang dia itu kemungkinan besar masalah biologisnya yang berpengaruh. Beda kalau memang karena memang sudah tidak cinta, itu tadi sebabnya harus ada komunikasi yang baik. Kalau memang karena sudah tidak harmonis lagi, ya tentunya kalau dia sudah tidak ada perasaan, dia juga sudah tidak ada hasrat. Itu juga bisa, tetapi sebaiknya kita fokus di penyebab biologisnya itu dulu tadi. Misalkan, jadi jangan kita langsung mengambil kesimpulan, Oh, kalau dia sudah apa, dia mengalami disfungsi seksual, berarti dia sudah tidak cinta dengan saya, itu belum tentu. Karena kita cari tahu dulu apakah ini memang karena dia ada masalah hormonal atau ada masalah kesehatan gitu. Siapa tahu memang dia hormonnya turun semua. Belum tentu karena tidak cinta. Tapi kalau memang sudah tidak cinta, ya bisa juga karena faktor psikis juga bisa menyebabkan.
0: Bisa mempengaruhi. Okay.
1: Iya.
0: Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter. Kira-kira apa pesan dokter untuk para perempuan yang mungkin sedang mengalami masalah disfungsi seksual sekarang, tapi masih merasa malu atau takut untuk bingung untuk mencari pertolongan begitu. Singkat saja dokter, silakan.
1: Baik, bagi para para wanita, ibu-ibu yang sedang mendengarkan edukasi ini, semoga setelah mendengarkan edukasi ini, para ibu, para wanita, para istri yang mendengarkan ini bisa lebih lebih paham bahwa disfungsi seksual itu ternyata ada penyebabnya. Dan itu bukan suatu hal yang memalukan atau aib atau tabu. Karena ada penyebabnya, sehingga kita bisa menangani, kita bisa mencegah dengan pola hidup sehat tadi, menurunkan berat badan, olahraga yang teratur, makan makanan sehat, tidur sebelum jam 11 malam. Dan apabila ada keluhan disfungsi seksual tadi seperti gangguan hasrat, ya libidonya menurun atau tidak mudah terangsang, atau nyeri saat hubungan dan tidak mencapai orgasme, dan sudah ibu-ibu alami selama kurang lebih 6 bulan, ya sebaiknya datang periksa. Ke dokter yang berkompeten supaya bisa ditangani lebih cepat sehingga kualitas hidupnya lebih baik.
0: Okay.
1: Jadi tidak perlu malu karena semua wanita itu berhak untuk mendapatkan kehidupan seksual yang sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik.
0: Oke, semoga pesan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai wanita gitu ya, dimanapun Anda
1: supaya
0: berada.
1: Supaya awet muda.
0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita malam ini, kita bisa belajar bahwa fungsi seksual, maksud kami disfungsi seksual pada wanita merupakan persoalan kesehatan yang perlu ditangani dengan tepat ya, bukan untuk ditutupi ataupun dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Baik pendengar, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Zona Edukasi yang mengangkat tema terkait disfungsi seksual pada wanita ya. Baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan diri bersama kami di program Zona Edukasi malam ini dok.
1: Baik, terima kasih juga sudah memberi kesempatan.
0: Oke, semoga dokter selalu sehat ya, dan juga tetap sukses ya dokter.
1: Ya, sukses juga, terima kasih.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga segala perbincangan yang sudah kami obrolkan malam ini dapat menambah wawasan Anda begitu dok. Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik pendengar, saya Yulin Amul dan juga Dr. Patricia pamit undur diri dari program Zona Edukasi. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo.

bersih dan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai tree of life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran saya kira begitu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi.

0: reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan

0: komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
2: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman

0: Saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
1: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi

0: dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
1: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu.

0: yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.

air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. Tiga

dilepaskan di wilayah tersebut. Sementara dua helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari

0: berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
0: Sementara itu,

0: melakukan pemadaman namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Karian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan.

0: masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
2: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan

0: Kasani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Hari ini diselenggarakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.

0: apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak

0: cara e...
1: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
3: Air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
4: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
3: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan tetap mendapatkan pasokan.
2: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
3: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan

0: Informasi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Tiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.

0: tersebut, dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
1: Uang juga mendukung penuh dari kepentingan saya, yang Menteri Imigrasi juga mendukung menaikkan imigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih untuk Menembak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita di tubuh. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga bagaimana hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya.

saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar masih bersama saya Yuli Namo yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar baru saja kita sama-sama mendengarkan warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama ke ruang dengar Anda ya. Dan di malam ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Protestan yang akan menghadirkan rekaman ya yang mengangkat tema Wujud Cinta bagi Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul, Wujud Cinta bagi Indonesia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Setiap kali melihat bendera merah putih berkibar, kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati ini lahir dari perjuangan, pengorbanan, bahkan air mata para pahlawan bangsa. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan, tetapi juga sesuatu yang perlu kita syukuri dan kita jaga bersama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya dipanggil menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi pendoa bagi bangsa. Sebab firman Tuhan mengingatkan bahwa salah satu bentuk kasih kepada Indonesia yang seringkali terlupakan adalah membawa negeri ini ke dalam doa. 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2 berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat jelas bagi kita orang-orang percaya. Berdoalah bagi semua orang, termasuk bagi para pemimpin dan pembesar bangsa ini. Menariknya, Paulus tidak mengatakan bahwa kita perlu berdoa bagi pemimpin yang kita sukai atau yang sesuai dengan pilihan kita. Doa syafaat diberikan bagi para pemimpin karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah kehidupan masyarakat. Tujuan mendoakan mereka bukan semata-mata agar para pemimpin berhasil secara pribadi, tetapi agar masyarakat dapat hidup tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Artinya, ketika kita mendoakan para pemimpin, sebenarnya kita sedang mendoakan kehidupan seluruh bangsa. Karena itu, mendoakan bangsa bukan berarti kita menutup mata terhadap persoalan yang ada. Kita tetap boleh melihat kekurangan, menyampaikan kritik dan berharap adanya perbaikan. Tetapi sebagai orang percaya, respon kita tidak berhenti pada kritik. Kita membawa persoalan itu kepada Tuhan. Seringkali, kita lebih mudah membicarakan apa yang salah daripada berdoa agar Tuhan memperbaikinya. Kita bisa menghabiskan waktu membahas kebijakan pemerintah, kesalahan seorang pemimpin, keadaan ekonomi, masalah sosial, atau berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun kita lupa untuk membawa segala persoalan dan permasalahan itu kepada Tuhan melalui doa. Karena ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan bagaimana seorang pemimpin berpikir, bagaimana sebuah kebijakan dibuat, atau bagaimana seluruh persoalan bangsa akan diselesaikan. Tetapi kita dapat datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan hikmat, menegur para pemimpin saat mereka salah, dan memberikan keberanian untuk mereka melakukan yang benar, dan memohon agar Tuhan memakai para pemimpin untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Doa juga mengajarkan kita untuk tidak kehilangan harapan terhadap bangsa ini. Ketika melihat berbagai persoalan, kita mungkin bertanya, apakah Indonesia bisa menjadi lebih baik? Namun sebagai orang percaya, jawaban kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat hari ini, tetapi berdasarkan siapa yang kita percaya, karena Tuhan tetap berdaulat dan bisa memulihkan Indonesia. Namun, mendoakan bangsa juga tidak berarti menyerahkan semua kepada Tuhan lalu tidak melakukan apa-apa. Doa seharusnya berjalan bersama dengan kehidupan kita yang menjadi terang, menjadi teladan. Kita berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang jujur, maka kita juga dipanggil untuk hidup jujur. Kita berdoa agar Indonesia dipenuhi dengan damai, maka kita pun harus menjadi pembawa damai di lingkungan kita. Kita berdoa agar masyarakat saling menghormati, saling hidup rukun. Maka kita pun harus belajar menghargai orang yang berbeda dengan kita. Dengan demikian, doa bagi bangsa bukan hanya mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi juga membentuk hati kita di dalam. Ketika kita sungguh-sungguh mendoakan Indonesia, kita belajar memiliki hati yang peduli terhadap sesama, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Karena itu, pada bulan kemerdekaan ini, marilah kita mengambil langkah yang nyata. Doakan para pemimpin agar mereka memiliki hikmat, integritas, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Doakan agar para pemimpin bangsa ini memiliki hati yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Doakan para aparat dan penegak hukum agar mereka menjalankan tugas dengan adil. Jadikan doa bagi bangsa Indonesia sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendengar berita tentang negeri ini, jangan hanya bereaksi dengan keluhan, tapi mari belajar juga untuk berdoa. Kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, bawa kepada Tuhan, mohon pemulihan daripada Tuhan. Mungkin doa kita terlihat sederhana, kita hanya berdoa beberapa menit bagi bangsa ini. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui doa-doa sederhana yang kita naikkan itu. Kiranya Tuhan terus memelihara Indonesia, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tuhan memberikan keadilan bagi masyarakat ini dan menolong setiap warga negara untuk hidup dalam damai serta saling menghormati. Mari kita mengasihi Indonesia bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui doa dan kehidupan kita yang menjadi terang di bangsa ini. Sebab bangsa yang kita cintai bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang perubahan, tetapi juga orang-orang yang mau datang berlutut kepada Tuhan yang mendoakan negerinya, dan kemudian menjadi bagian dari perubahan itu melalui kehidupan mereka sendiri. Kiranya di tengah perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini, kita tidak hanya bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita, tetapi mari kita juga mengambil bagian dalam menjaga dan membangun Indonesia melalui doa, keteladanan, dan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut kemerdekaan Indonesia. Amin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kutipan Mazmur 49 ayat 17 sampai 18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta, dan kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Janganlah harta menjadi prioritas dalam hidup kita. Kebahagiaan orang yang mendasarkan diri pada hartanya adalah semu. Begitu salah satu nasihat dari Mazmur.

0: Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Brengan, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan Brengan, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan yang bertajuk Wujud Cinta Bagi Indonesia. Nah Brengan, selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema Bos Beno. Selamat mendengarkan.
1: Terinspirasi dengan berbagai kasus perdagangan orang di tanah air dengan mini drama Bos Beno. Naskah ditulis oleh Thijs de Kok.
2: Rico,
3: ya bos.
2: Waktu kita tinggal berapa hari lagi? Sudah berapa yang kau dapatkan?
3: Maaf bos, sampai dengan hari ini saya baru mendapatkan 5 bos.
2: Apa? Kenapa baru 5? Target pesanan kita kan 8.
3: Iya bos.
2: Kerja apa saja kamu? Waktu kamu kan cukup lama, kenapa masih belum tuntas juga?
3: Maaf bos, saya sudah berusaha sekuat tenaga bos, tapi maklumlah, namanya juga orang desa kan bos, mereka itu harus dibujuk terus.
2: Alah, memangnya mereka butuh bayaran berapa? Kamu tahu kan, cukup besar duit yang sudah saya keluarkan untuk dapatkan mereka.
3: Iya bos, betul.
2: Dan saya tidak mau ini gagal.
3: Siap bos.
2: Ingat, tersisa 3 hari lagi. Kamu harus dapatkan lagi sisanya. Cepat.
3: Tapi bos,
2: ada apa? Minta duit lagi ya?
3: Iya bos, duit bos.
2: Ini, saya tambah lagi. Dengan catatan, tugasmu harus tuntas.
3: Siap bos, saya laksanakan.

0: Kak, apa iya kakak mau kerja di luar negeri?
1: Iyalah, kenapa tanya gitu?
0: Kata orang, kerja di luar negeri itu upahnya gede ya, kak?
1: Pasti gede lah, kita kan dibayar dengan uang asing. Coba kamu bayangkan kalau dibayar dengan dolar atau yang lain, pasti gede kan?
0: Berarti kita cepat kaya dong, kak. Bisa beli mobil, motor, HP. Wah, senangnya.
1: Terus, kamu mau juga kerja di luar negeri? Kalau kamu mau, ntar kakak bilang sama anak buahnya Bos Beno.
0: Bos Beno? Siapa itu Bos Beno, kak?
1: Bos Beno itu pengusaha hebat, banyak uang, juga banyak kirimin orang yang mau kerja ke luar negeri. Masa kamu gak kenal?
0: Mana saya kenal, kak?
1: Itu yang tempo hari datang ke desa kita dan bagi-bagi sembako. Orangnya yang tinggi, gede itu.
0: Oh, yang itu ya?
1: Iya. Kamu ingat kan waktu itu Bos Beno sempat menyapa kamu? Halo cantik, ingat kan?
0: Iya kak, aku ingat.
1: Sudahlah, kalau sudah ingat, kakak hari ini rencana ketemu dengan anak buahnya. Mungkin sedikit lagi dia sudah datang.

0: Selamat siang, Non. Apa sudah siap sekarang? Saya Riko, anak buahnya Bos Beno.
1: Oh, iya, saya sudah siap.
0: Kalau gitu, ikut saya sekarang ya, Non. Bos Beno sudah menunggu di sana.
1: Baik, Bang. Kak, aku ikutan juga ya.
0: Siapa itu, Non?
1: Dia itu sepupuku. Dia tinggal bersamaku.
0: Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Yes, bisa juga yang satu ini. Cantik, polos. Pasti Bos Beno bakalan bayar lebih banyak lagi untuk saya.
1: Loh, Bang? Kenapa diam sambil senyum-senyum?
0: Maaf, saya merasa ngantuk. Jadi ini sepupu Non ya?
1: Iya, Bang.
0: Siapa nama kamu?
1: Saya Ita, Bang.
0: Kamu mau ikut kerja juga?
1: Mau, Bang. Loh, kamu mau ikut kakak juga, Dek?
0: Tidak apa-apa, Non. Non Tia, kalau memang si Ita mau ikut juga, kebetulan masih ada stok tambahan.
1: Makasih ya, Bang.
0: Baiklah, kalau gitu kita pergi sekarang. Bos sudah menunggu kita.

0: Apa sudah lengkap pesanan kita, Riko? Hari ini juga pesanan kita harus dikirim.
1: Beres, bos. Malah ada yang spesial, bos.
0: Baguslah. Mana hasil kerjamu?
1: Ini, bos. Silahkan dilihat dulu.
0: Wah, ternyata kamu tak salah jadi anak buahku, Riko.
1: Iya, bos. Siapa dulu, dong? Hah, ini, bos. Yang itu. Itu. Spesialnya, bos.
0: Mana?
1: Nonita, silakan maju.
2: Siang, bos. Saya Ita.
0: Loh, kamu ini kan yang waktu itu terima sembako dari saya. Tak disangka, kamu ada di sini juga. Bagus.
2: Maaf, bos. Kita kan mau kerja di luar negeri. Tapi aneh, kok ditampung di sini? Saya curiga. Jangan-jangan ini tidak beres.
0: Kamu itu mau ke luar negeri dan dapat banyak uang tidak? Pakai tanya lagi. Riko,
3: enggak, bos.
0: Kau jaga baik-baik mereka dan jangan sampai kabur.
3: Siap, bos.

0: Aku makin khawatir. Ini gak beres, Kak.
1: Maksudmu?
0: Itu loh, Kak. Kita pasti akan dikirim dan dijual ke bos-bos di luar negeri dan dijadikan wanita penghibur. Kayak di berita TV itu loh, Kak.
1: Lalu, kita harus gimana, Dek?
0: Kita kabur, Kak, dan lapor polisi.
1: Tapi, aku takut.
0: Kakak tenang saja. Nanti aku usahakan kabur dari sini dan lapor polisi.
1: Baiklah, kalau gitu kamu hati-hati ya.

Oi!

0: Pak, tolong kami, Pak.
1: Ada apa, Non?
0: Itu, Pak, teman kami disekap di gudang dekat pelabuhan sana, Pak.
2: Baik, Non, kita ke sana sekarang. Anak buah, ikut saya sekarang.
3: Siap.

0: Pak, di situ Pak, di situ gudangnya dan itu penjaganya.
1: Jangan bergerak. Angkat tangan.
2: Jangan tembak saya, Pak. Ada apa ini, Pak?
1: Buka gudangnya. Sekarang.
2: Baik, Pak. Sebentar.
3: Pak, Pak tolong kami. Pak polisi, tolong kami.
2: Ada apa ini? Kenapa gudang saya digerebek?
0: Pak polisi, itu bosnya. Tangkap dia, Pak.
1: Jangan gerak. Angkat tangan. Oh, bukankah Anda ini bos Beno?
2: Iya, saya bos Beno. Ada apa gerangan?
1: Sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor polisi. Bapak kami tangkap dengan tuduhan perdagangan orang.
2: Ah, tidak mungkin, itu bohong. Lepaskan saya! Lepaskan!
1: Bapak diam saja. Nanti baru dijelaskan di kantor polisi.
2: Lepaskan saya!

0: Syukurlah, akhirnya polisi datang. Kamu ndak kenapa-napa kan, Dek?
1: Iya, Kak. Aku baik-baik saja. Jahat sekali Bos Beno. Berpura-pura baik di depan orang, di belakangnya tajam menikam.
0: Ya udah, ayo kita pulang, Dek. Yang penting kita sekarang sudah selamat. Daripada pingin duit banyak, kita yang jadi korban.
1: Iya,

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kerinduan bekerja di luar negeri pun pupus sudah, namun setidaknya tidak menjadi korban. Demikian mini drama Bos Benong.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang hangat untuk Anda ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani hari ini hingga malam ini berjalan dengan lancar. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan atau mendengarkan drama radio pendek ya, yang sudah kami hadirkan rekaman terkait Bos Beno yang diproduksi oleh RRI Ambon. Nah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman ya, yang mengangkat tema terkait kolaborasi, aksi, dan juga inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene ya, dan juga dihadiri oleh komunitas Rotary Club Labuan Bajo. Selamat mendengarkan.
2: Yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan, apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara. Untuk edisi malam hari ini, seperti biasa kita selalu hadirkan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
0: Selamat malam. Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
1: Oke. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke, untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo. Yeah. Dengan saya sendiri, Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai Presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
0: Kalau sebelahnya, ada siapa?
3: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
0: Ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja. Okay, ya. Oke, okay. Kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita ini Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
1: Betul, internasional. Mm-hmm. Ah.
0: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Yeah. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kilas balik ya, saya flashback. Memang yeah. Kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyakarta Tugu waktu saya kuliah di Jogja. Okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana kak. Yeah. Sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota.
0: Tiap
1: seperti
0: koranya.
1: Itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak apa namanya, kenapa
0: flashback ya, flashback, jadi kerinduan seperti itu.
1: Ada kerinduan seperti itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, ada berbagai macam kalangan dari usia juga. Seperti itu. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita apa namanya, kita mengirim email seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya seperti itu. Karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu, kita namanya ini kak, apa namanya, distrik 3420. Okay. Jadi ada namanya distrik seperti
0: ada
1: itu.
0: Distrik
1: ya, distrik
0: begitu.
1: Ada pembagian tiap wilayah. Okay. Seperti itu. Jadi kita berkirim pesan waktu itu, kita email melalui bionya di Instagram seperti itu. Ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di apa namanya, dihubungi sama apa namanya, namanya itu district governor-nya. Okay. Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti itu. Sudah kita apa namanya, kita take talk dijadwalkan. Waktu itu terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan. Waktu itu jadi sekitar 2 bulan. Saya berimail sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember.
0: Okay.
1: Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri.
0: Okay. Seperti
1: itu.
0: Mau meresmikan.
1: Meresmikan gitu seperti okay. itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya.
0: Januari.
1: Kalau nggak salah 18 Januari.
3: 18
1: ya.
3: Okay.
1: Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk ke Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu. Resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri ya, berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi Kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu. Tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi dibalik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi.
0: Okay,
1: seperti itu sih sebenarnya.
0: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu yang untuk dibimbing begitu.
1: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak seperti itu.
0: Itu menjadi alasan satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo. Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja
1: begitu. Betul, karena kan aktif kan. Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada jeda
0: jedanya.
1: Seperti itu. Terus di weekend kayak aduh pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin jadi makin banyak seperti itu.
0: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri ada sudah berapa orang anggotanya?
1: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang.
0: 15 orang.
1: Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18
0: Januari kemarin
1: awal tahun kemarin.
0: Okay.
1: Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
0: Oh, ada kolaborasinya.
1: Kolaborasi pastinya.
0: Oke. Okay. Kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
3: Iya, ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya.
0: Boleh, boleh.
3: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus sanitasi. Pemberdayaan masyarakat juga sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak beberapa bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada. Jadi kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak hal-hal inilah yang mendasari kita untuk pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
0: Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui di daerah sini ada kekurangan ini nih?
1: Saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. Kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya, fiber, tapi fiber yang kuat ya kak ya, seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 pcs jamban, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
0: di sini ada kekurangan
1: tempat
0: gitu.
1: Tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini nih kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Sosial dulu kak. Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu, yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita bayi data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh, kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti itu.
0: Memang teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
1: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi, instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
3: HIPMI juga
1: yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif.
0: Mereka aktif.
1: Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita ke sana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak, seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, sentuhan bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
0: itu yang terdata.
1: Belum memiliki akses jamban seperti itu. Nah, jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin tuh kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
0: kesana lagi
1: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
0: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
3: Positif ya kak ya?
1: Sangat positif, kita malah mereka tersentuh. Tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya. Jemput kita pakai kapal. Karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri.
0: Kepala desa
1: jemput sama warganya juga jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga, di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secerca harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa
0: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin gitu. Kalau sejauh ini Kak Aris sendiri sebagai presiden dari Rotary Clubs ini berlihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
1: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan jamban yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam ini Kak, aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
3: Penanaman pohon
1: kita lakukan
0: ada juga.
1: Di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Terus literasi kita udah beberapa kali kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
0: jadi
1: bahwa
0: tidak sembarang
1: tidak tembak, ya gitu. Jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu, kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa, kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa. Kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung, jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran, seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak
1: ya,
0: kegiatan sosial yang dilakukan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena
0: oh,
1: kita
0: memang ada targetnya begitu.
1: Bukan target sih, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri.
0: Iya, itu.
1: Minimal sekali. Kita harus tanamkan komitmen harus ada.
0: Okay.
1: Minimal ada satu.
0: Oke.
1: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
0: 17 Agustusan ini.
1: Ya, mungkin ya. Kita literasi ya kali ya.
0: Oke. Kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
1: Di dalamnya, oke.
0: Nah, ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
3: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif khususnya anak-anak muda di Indonesia.
1: Betul.
3: Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah, tapi kalau di Labuan Bajo itu setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik.
1: Betul.
3: Kak, banyak yang mau join, kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak,
0: mereka mengajukan diri
3: malah mengajukan diri Kak.
0: Okay.
3: Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya.
1: Betul.
3: Kita dari industri lain Kak yang ikut berdonasi.
1: Dari hotel
3: bersedia,
1: juga ada, dari hotel Parlizo kemarin.
3: Mereka menyediakan donasinya.
1: Donasi juga. Karena kemarin waktu kita jaman, kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya. Baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman.
0: Okay.
1: Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga.
3: Iya,
1: waktu yang kegiatan
3: literasi.
1: Bagi-bagi jamban sehat itu. Kita sekalian literasi juga Kak. Jadi kita bagi-bagi buku juga.
0: Bagi-bagi
1: kita,
0: di sana
1: ya,
0: juga.
1: Oh, kita, okay. Kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join. Mereka juga

0: berinovasi gitu, kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak
1: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
0: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
1: Betul.
0: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak. Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita semuanya.
1: Jadi relawan berarti dia harus siap jadi harus rela mengesampingkan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit seperti itu, komit. Ya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
1: Dengan senang hati. Kita enggak ada seleksi-seleksi harus ini, harus itu.
2: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu seperti itu.
2: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya. Ini sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
0: Ya, karena bantu jawab ya Kak ini.
2: Boleh.
0: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahan ya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial. Dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu belajar bisa tempat juga kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat.
1: Betul.
0: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
2: Mungkin Kak Arni ada mau tambahan?
1: Itu sih.
2: Oke.
1: Okay. Udah terwakilkan.
2: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
0: Ya, ini boleh ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang Kak. Ya itu ya kayak kegiatan sosial ini gitu. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak. Tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
2: pahami. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kak Arni dan juga Kak Rian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya?
5: Iya.
4: Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu. Betul. Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi sosial yang dilakukan. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri nih, Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya, ini bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
6: Iya.
4: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
5: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi, nah kita kayak membangun kolaborasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial.
4: Oh, dilihat dari konteksnya begitu ya.
5: Dan okay, dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
4: Iya juga ya.
5: Bagi media publikasi.
4: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
5: Enggak.
4: Oke. Alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
5: Ya, mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas, pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak.
4: Jadi
5: apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan. Kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih
4: kurang ya?
5: Masih kurang Kak. SD gitu kan. Dan sekitar di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya, gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita, gitu. Mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo, gitu. Gitu sih Kak yang jadi motivasi saya.
4: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat, memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone, ya kita tidak bisa pungkiri itu, begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud, begitu?
5: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih Kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga, kayak dampak buruk dari kebanyakan main HP, dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita, jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih Kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih Kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
4: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
6: Kalau kita kilas balik sih, beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan, dari literasi ya, literasi itu yang paling besar
5: ya.
6: Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat, ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi, di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita kesana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih tempat ibadah Kak. Kita bersih-bersih di pura ya, pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga. Beach cleaning itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
5: Juga ada penanaman pohon, penanaman pohon di hutan kota Labuan Bajo
6: seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT seperti itu. Jadi mereka juga ikut terlibat di situ.
4: Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kampus sendiri, begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial?
5: Kayak ini sih Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana, kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu, kalau nggak Minggu ya Kak.
4: Kita tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
6: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
4: Oh, ada namanya itu juga.
6: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian, tuh disebut Rotarian sebutannya. Rotarian.
4: Oke.
6: Kayak ini nih Rotarian, Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
4: Bisa. Oke, itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
5: Sebutannya.
4: Ada nama sebutan, nama jabatannya. Oke. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
6: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak seperti itu. Jadi intinya kita saling saling komit untuk lakukan seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban Kak di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai sebagai penerima. Oh, yeah. Lalu yeah. dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita yeah. memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti juga. Itu. Supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat. Tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari
4: Dinas
6: Kesehatan. Oh, okay. Seperti itu.
5: Sama okay. mungkin menambahkan kak kayak komunikasi terbuka ya.
6: Iya.
5: Biar kita okay. ada keterbukaan di antara kolaborasi yeah. ini kak. Yeah, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi.
6: Betul.
5: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan. Kita sampaikan. Penerimanya juga gitu.
4: Saling terbuka begitu ya, saling yeah. jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
6: Betul.
4: Kepentingan masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
6: Iya.
4: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena kalau kita bicara soal kolaborasi.
6: Kan,
4: agak susahnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
6: Sejauh ini aman sih. Aman sejauh ya? Ini positif semuanya.
4: Oke. Okay. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
6: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya. Pada saat kita melakukan literasi itu kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Menyambut kita, okay. menerima buku saat kita bagikan, seperti itu. Yeah. Seperti melihat secerca harapan, seperti itu, bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita kita temani mereka membaca dari awal, tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga walaupun kita lakukan 1-2 jam pun mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya. 1-2-3 seperti kemarin.
5: Kita nge-games bareng
6: juga. Kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
4: Kalau dari Karni mungkin ada cerita...
5: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin gimana bisa berbaur dengan masyarakat apalagi saya dari luar kan Kak. Jadi kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi kayak ternyata lebih bersyukur sih Kak. Jadi kayak tersentuh gitu kan. Ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
6: Betul.
5: Lebih tersentuh dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya karena
6: kita kolaborasi juga.
5: Kolaborasi dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
4: Okay, ini luar biasa sekali ceritanya, menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya? Waktu pertama deh. Waktu program pertama mungkin ketika menjalankan, apalagi kalau kita dibilang kan tadi Karni sempat Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
6: Iya. Yang pastikan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, semakin banyak semakin banyak instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin dilihat seperti dilihat. Itu ya, dilihat, disorot seperti itu. Karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang gitu. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit gitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? bagaimana caranya dari Karni ataupun Karian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
5: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
4: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
6: untuk konsistennya,
4: konsistennya mereka seperti apa dari teman-teman Rotary Club sendiri?
6: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu dengan hal-hal seperti itu. Jadi
5: konsisten,
6: ya konsistensi lebih ke tetap, konsisten jadi nyata tiap bulan tuh, karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu semua pasukannya lengkap, ya, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu, tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
4: Oke, Rian mungkin ada tambahan?
5: Dan saling menghargai sih Kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke aware sih satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya Kak, yang nggak mengenakkan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
6: Seru
5: banget.
4: Masih seru-seru gitu ya. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
6: Wawancara dulu. Simple sih Kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung, itu sangat dikatakan meringankan beban kita seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
4: niat
6: seseorang,
4: tulusnya
6: dia, tulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
5: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan
4: Jadi memang
5: terima kasih banget gitu Kak.
4: Dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu,
6: terbuka,
4: yang ingin
6: sangat
4: bergabung
6: terbuka untuk berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun, usia pun boleh.
4: Bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
6: Pesan kali ya.
4: Boleh.
5: Mungkin Karni.
6: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita seperti itu.
4: Kak Rian mungkin ada mau tambahan?
5: Oh iya,
4: kata-kata mutiaranya mungkin.
5: hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, kayak membantu pendidikan gitu, tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
4: Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu. Langsung di kontaknya kemana?
6: Kontaknya ada di Instagram.
4: Ada di Instagramnya.
6: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
4: Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mungkin kalau misalnya mereka Anda dimanapun Anda berada ini mereka melihat sampah di jalan begitu, kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri mungkin merasa kayak ih, kenapa saya sendirian begitu ya.
6: Betul.
4: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda yang tadi sempat disampaikan tiap bulan mereka pasti ada.
6: Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meeting ya. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
4: Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Karni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotari-rotari ya, lainnya rotari seperti itu, regenerasi, pergenerasi mungkin ya. Kalau ini betul, mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya pasti begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian. Saya Agung Sine pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan mendengar saat ini kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu Keduang Dengar Anda ya. Dan di malam ini kami akan menyajikan lagu pop Indonesia dari era tahun 1970-an hingga tahun 80-an. Jadi ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, yaitu ada lagu dari Nia Daniati yang berjudul Gelas-Gelas Kaca. Ada juga lagu dari Lis Sugianto yaitu yang berjudul Tak Ingin Sendiri, dan juga ada lagu dari Krisye yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Ada lagi lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Benci Tapi Rindu. Oke, pendengar, masih banyak lagu pop Indonesia dari tahun 1970-an hingga tahun 80-an yang mungkin pernah menemani masa sekolah Anda begitu ya, atau mungkin pernah menjadi soundtrack di masa muda Anda begitu. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami malam ini ya, yang ingin merequest lagu, mengirimkan salam hangat untuk orang-orang tercinta ya, atau orang-orang favorit Anda, misalnya keluarga, pacar, sahabat begitu, ataupun mantan ya, atau mungkin dari Anda ada yang ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon, boleh ya. Dan juga silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam ini, pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Nia Daniati yang berjudul Gelas-Gelas Kaca.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar program pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di program acara Ruang Rindu. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Ratih Purwasi ya, yang berjudul Kau Tercipta Untukku. Nah pendengar, lagu ini ya begitu lekat dengan nuansa romantis dan tentunya bisa membawa kita kembali mengingat seseorang yang pernah ya atau masih begitu berarti dalam hidup kita. Nah untuk lagu berikutnya pendengar, ada titipan khusus ya untuk seseorang yang berada jauh di Kalimantan Timur. Wah jauh sekali ya. Salam hangat untuk Kak Budi beserta istri. Semoga ya malam ini tetap berbahagia dan juga terus menikmati kebersamaan bersama Ruang Rindu malam ini. Dan khusus untuk Kak Budi dan juga istri, kami akan mempersembahkan lagu spesial begitu ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dari lagu dari Brori. Semoga lagu ini menjadi teman di malam hari dan juga semakin menghangatkan suasana kebersamaan Anda berdua di Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Nah, pendengar Sobat Ruang Rindu dimanapun Anda berada, jangan lagu Jangan Ada Dusta di antara kita dari Purwore tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Semoga benar-benar menghibur Kak Budi dan juga istri yang ada di Kalimantan Timur. Dan sekali lagi, semoga kehidupan rumah tangga Kak Budi dan juga istri selalu jauh dari dusta, selalu ada kejujuran, saling percaya, saling menguatkan, dan yang paling penting adalah tetap bersama dalam suka maupun duka. Semoga Kak Budi dan juga istri selalu langgeng ya, sampai tua nanti atau sampai maut memisahkan. Salam hangat dari Labuan Bajo untuk Kak Budi dan juga istri ya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah untuk kakak berdua. Oke, pendengar, kita masih berada di program acara Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda malam ini masih terjaga, silakan request lagu favorit Anda ya. Karena malam ini kami sudah menyiapkan lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam hangat untuk keluarga, sahabat atau pacar ya, atau mungkin dari Anda ingin curhat begitu ya tentang kehidupan Anda ya, kehidupan Anda dengan pasangan Anda ya yang sekarang atau mungkin yang sudah berlalu begitu ya, Anda bisa curhat kembali ya di program acara Ruang Rindu malam ini. Kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Akhirnya sampai di Jakarta.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: My boss keeps asking how my
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, kami masih hadirkan program acara Ruang Rindu ya. Dan di malam ini kami menyajikan lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an, khusus kami hadirkan untuk Anda ya di Labuan Bajo malam ini. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama kami malam ini, Anda bisa request lagu ya, ataupun mengirimkan salam hangat untuk orang-orang tercinta ya, misalnya keluarga, sahabat, pacar, ataupun mantan. Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program acara Ruang Rindu, Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dari Rati Purwasi ya, yang berjudul Antara Benci dan Juga Rindu. Wah, dari judulnya saja sudah terasa ya, bagaimana seseorang bisa berada di antara dua perasaan yang bertolak belakang. Di satu sisi ia ingin melupakan, tetapi di sisi lain rasa rindu justru masih datang begitu ya. Dan mungkin ada di antara kita malam ini yang pernah mengalami cerita yang mirip dengan lagu ini begitu ya. Pernah bilang, sudahlah, saya tidak mau mengingat dia lagi. Tetapi begitu mendengar lagu tertentu, melihat tempat yang pernah didatangi bersama, atau tiba-tiba mendengar namanya disebut, rasa rindu malah muncul kembali begitu ya. Namanya juga hati ya, mendengar kadang logika sudah mengatakan selesai, tetapi hati masih menyimpan cerita. Namun tidak semua kerinduan harus berakhir dengan kembali begitu ya. Ada kalanya rindu cukup kita simpan sebagai bagian dari kenangan, sementara hidup tetap harus kita lanjutkan. Jadi kalau malam ini ada yang tiba-tiba teringat seseorang karena lagu ini, jangan buru-buru mengirimkan pesan ya. Tarik napas dulu, minum air putih, lalu pikirkan baik-baik apakah benar rindu atau hanya sedang kangen masa lalu gitu. Oke, pendengar, untuk Anda yang punya cerita ya yang mirip dengan lagu ini, Anda bisa berbagi bersama kami ya di program Ruang Rindu malam ini. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, pendengar, tempat kita menikmati lagu, mengenang cerita, dan juga sesekali tersenyum karena masa lalu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ruang rindu malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani ataupun mendengarkan siaran kami ya, baik melalui terestrial maupun melalui RRI Digital. Dan juga semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan malam ini bukan hanya menjadi hiburan maksud kami, tetapi juga membawa kenangan dan juga menemani Anda untuk menikmati waktu bersama orang-orang terkasih ataupun berkumpul bersama keluarga ya. Dan untuk menutupi perjumpaan kita malam ini di program acara Ruang Rindu Pendengar, akan kami hadirkan lagu dari Dian Piscesa ya, yang berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur. Semoga lagu ini menjadi penutup yang manis untuk kita semua di program acara Ruang Rindu. Namun pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91,7 MHz, karena setelah ini kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait kawasan Negolomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali menggelar ajang Sport Tourism Golomori Sunset Run 2026 yang akan digelar pada 22 Agustus yang akan datang. Tahun ini merupakan kali kedua event berlangsung dengan mengusung tema Beyond the Limits dengan kategori Fun Run 5K dan juga Fun Walk 2,5K yang terbuka bagi pelajar kategori umum dan juga dewasa. General Manager The Golomori, Wahyu Aji Munar Wianto, mengatakan penyelenggaran Golomori Sunset Run tidak hanya bertujuan menghadirkan pengalaman berlari di kawasan wisata, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dirinya juga menyampaikan berbeda dengan tahun lalu, penyelenggara memperluas keterlibatan pelaku UMKM melalui program Calling Tenant. Para peserta dan pengunjung nantinya dapat menikmati berbagai produk lokal yang telah dikurasi agar sesuai dengan karakter acara. Menurut Wahyu Aji, rute Golomori memiliki tantangan tersendiri karena didominasi kontur berbukit dengan panorama laut dan juga matahari terbenam. Namun, justru karakter tersebut menjadi daya tarik utama yang membedakan GMSR dari event lari lainnya. Penyelenggara menargetkan sekitar 500 peserta pada tahun ini. Hingga penutupan pendaftaran pada akhir Juli, tercatat 464 peserta telah mendaftar melalui platform resmi. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah melalui peserta undangan, sehingga total peserta mencapai sekitar 500 hingga 510 orang. Panitia juga membuka kesempatan last call pendaftaran hingga tanggal 17 Agustus 2026 dengan kuota terbatas menyesuaikan ketersediaan racepak. Salah satu pelari dari komunitas Komodo Runners, Febria Lazuardi, menilai Golomori memiliki daya tarik yang sulit ditemukan di lokasi lain. Dan menurutnya perpaduan lintasan berbukit, panorama laut, dan juga suasana matahari terbenam menciptakan pengalaman berlari yang berbeda. Ia juga menyampaikan komunitas pelari lokal turut berperan dalam menguji rute dan memberikan pasukan teknik agar peserta dapat menikmati momen golden heart sekaligus meminimalkan resiko selama perlombaan. Sementara itu, peserta Golomori Sunset Run tahun lalu, Eta Jemali, mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk tidak ragu mengikuti ajang tersebut. Menurutnya, tantangan lintasan dapat dihadapi dengan latihan rutin dan penguatan otot. Dukungan terhadap penyelenggaraan GMSR juga datang dari Bank NTT, Cabang Labuan Bajo. Perwakilan Bank NTT, Roy Nale, mengatakan, pelibatan UMKM binaan menjadi salah satu upaya untuk memperluas promosi produk lokal kepada peserta dari berbagai daerah, termasuk wisatawan mancanegara. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di

0: kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz.

0: Hands, RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Melki, dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuhan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru, Labuhan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 11 Agustus 2026, saya penyiar Anda Agung Sene dan juga rekan operator kita Damelki yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami bagikan dari ruang dengar Anda tentunya. Dan untuk hari ini pendengar, kami akan hadirkan seperti biasa, nanti akan kami hadirkan Mutiara, program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah pendengar, masih bersama dengan Pro 1 RRI ND juga. Setelah itu akan kita kembali ke Labuan Bajo dan juga untuk update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini bersama dengan Prakirawan BMKG Komodo. Setelah itu di tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, nanti pendengar kami akan hadirkan wawancara ya. Wawancara bersama dengan narasumber kita dengan topik-topik menarik, yaitu ASCAP PSSI Manggarai Barat resmi gelar PSSI Cup 2 di Labuan Bajo, juga SMPK Ketang peringati Pancawindu 40 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Kita akan wawancara bersama nanti dengan Adrianus Daduk selaku Ketua Panitia Pancawindu SMPK Ketang, dan juga Ahyar Abadi selaku Ketua Panitia PSSI Cup 2 Manggarai Barat. Setelah itu juga nanti pendengar, kami akan hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selain itu juga nanti kita akan hadirkan dialog interaktif serta musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Siaran ini Anda bisa dapatkan atau dengarkan langsung melalui frekuensi FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang Anda bisa dapatkan melalui App Store ataupun Play Store HP Anda. Untuk membuka perjumpaan kita pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya, mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND untuk mengikuti Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Sofia K.O. S.A.G., penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan tema Rendah Hati dan Berharga di Mata Tuhan. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pagi ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari yang baru. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan dan memahami sabdamu. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, tulus, dan penuh kasih. Semoga melalui renungan pagi ini, kami semakin menyadari bahwa setiap orang berharga di hadapanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar di mana saja berada, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yehezkiel. Engkau hai anak manusia, dengarkanlah apa yang kukatakan kepadamu. Janganlah memberontak seperti bangsa yang memberontak. Bukalah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Kemudian Yehezkiel melihat sebuah gulungan kitab yang terbuka. Gulungan itu diberikan kepada oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya memakannya, Yehezkiel melakukan gulungan itu terasa manis seperti madu di dalam mulutnya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Anak manusia, pergilah kepada bangsa Israel dan sampaikanlah firman-Ku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku bersuka cita mengikuti petunjuk-petunjukmu, seperti menikmati kekayaan yang melimpah. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan ketetapan-ketetapanmu menjadi penasihatku. Taurat yang kusampaikan adalah bait bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu menjadi kegirangan hatiku.
Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mulutku ternganga dan terengan-engan, sebab aku rindu kepada perintah-perintah-Mu. Betapa manisnya janji-janji-Mu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus berkata bahwa mereka harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, sebab siapa yang merendahkan diri dan menjadi sederhana seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus juga mengajarkan bahwa siapapun yang menerima seorang yang kecil dan sederhana karena namanya, ia menerima Yesus sendiri. Yesus mengingatkan para murid agar jangan meremehkan seorang pun. Bapa di surga memperhatikan mereka dan menghendaki agar mereka memperoleh keselamatan. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya tersebut tersesat, bukalah ia akan meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang tersesat itu. Dan ketika ia menemukan, ia bersuka cita. Demikianlah pula Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun yang kecil dan tersesat itu binasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, semoga kasih dan damai Tuhan menyertai kita semua. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka mungkin berpikir bahwa menjadi terbesar berarti mempunyai kedudukan tinggi, banyak pengikut, atau dihormati oleh orang banyak. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatnya di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil menjadi gambaran tentang kerendahan hati, ketulusan, kesederhanaan, dan kepercayaan kepada orang lain. Sabda Tuhan ini mengingat kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu selalu berusaha menjadi yang paling hebat. Kadang-kadang kita ingin dipuji, kita ingin dianggap penting, kita ingin mendapat selalu diterima. Bahkan terkadang kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa tinggi kedudukannya, melainkan dari beberapa besar kasihnya kepada sesama. Dalam Injil juga, Yesus berbicara tentang seekor domba yang tersesat. Gembala meninggalkan 99 dan mencari satu domba yang hilang. Ini adalah gambaran kasih Allah kepada kita. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita,

Berani meminta maaf ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Jangan menutup mata ketika kita berhasil. Jangan menjadi sombong. Kita juga dipanggil untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, karena setiap manusia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Hari ini kita juga memperingati Santa Clara, seorang perempuan yang memiliki hidup sederhana dan setia kepada Tuhan. Semoga teladan hidupnya membantu kita untuk semakin mencintai Tuhan dan hati yang tulus. Mutiara pagi hari ini, jangan mencari kebesaran dengan meninggikan diri, tetapi jadilah besar dengan merendahkan hati dan melayani sesama. Semoga hari ini kita mampu membawa kebaikan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Doa umat, saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang selalu memperhatikan dan mengasihi setiap anaknya. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa, tuntunlah Bapa Paus, para uskup, imam, biarawan birawati, dan seluruh umatmu agar selalu rendah hati dalam melayani dan menjadi tanda kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga kita. Ya Bapa, berkatilah keluarga kami agar selalu hidup dalam kasih, kerukunan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ya Bapa, dampingilah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan, kesedihan, kesepian, atau kehilangan harapan. Kuatkanlah mereka agar tetap percaya kepada kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua. Ya Bapa, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang sederhana, rendah hati, mau mengampuni, dan peduli kepada sesama. Semoga kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga kami selalu mengandalkan kasih dan penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti anak kecil, sederhana, tulus, rendah hati, dan penuh kepercayaan kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, dan sikap meremehkan orang lain. Berikanlah kepada kami hati yang mau mengampuni, tangan yang suka menolong, dan mulut yang selalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Semoga dalam menjalani hari ini, kami mampu menjadi berkat bagi keluarga, teman, rekan kerja, dan siapapun yang kami jumpai, serta lewat pekerjaan kami dari pagi hingga malam. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan hari ini. Ketika

kita harus menjadi yang terbesar untuk menjadi berarti. Cukuplah menjadi pribadi yang rendah hati, tulus, dan mau menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani hari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Salam kasih dan damai.

sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Sebanyak 52 masjid dan juga musola di Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran gerakan bersih masjid, gerakan bersih masjid atau Depermas. Kampung Adat Bena ramai dikunjungi, warga keluhkan akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Bersama saya Lely Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, sebanyak 52 masjid dan juga musola di Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran gerakan Bersih Masjid atau Gabarmas. Kegiatan ini digelar serentak untuk mendorong kebersihan sekaligus memperkuat fungsi rumah ibadah di tengah masyarakat. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menggelar gerakan Bersih Masjid atau Gebermas secara serentak di 10 kantor urusan agama atau KUA Kecamatan, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar 52 masjid dan musola dengan melibatkan ASN penyuluh agama Islam, kepala dan staf KUA, pelajar madrasah, majelis taklim, marbo takmir masjid, serta jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius, mengatakan masjid merupakan rumah umat yang perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Menurutnya, rumah ibadah yang bersih dan tertata dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi umat untuk beribadah sekaligus menjadi ruang perjumpaan sosial.
2: Tempat ibadah itu merupakan rumah umat, maka mesti menampilkan profil tempat ibadah yang menarik umat untuk beribadah. Karena itu harus dikondisikan, disiapkan secara baik, ditata secara baik agar rumah ibadah betul-betul menjadi tempat yang paling nyaman, paling sejuk untuk semua umat beriman berkomunikasi dengan penciptanya, Tuhannya.
1: Yosef menambahkan rumah ibadah tidak hanya berfungsi untuk kegiatan kerohanian saja, tapi juga dapat menjadi tempat membangun kebersamaan dan merancang berbagai kegiatan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, kegiatan Gebermas sekaligus menjadi sarana bagi Kemendag Flotim dalam memperkuat peran KUA dan penyuluh agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag berharap rumah ibadah tetap terjaga kebersihannya, kenyamanannya, sekaligus mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 464 calon mahasiswa asal Kabupaten Ngada mendapatkan kesempatan berkuliah melalui program beasiswa Murni Kasih. Nikolaus Magomeli melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda melalui program Murni Kasih. Sebanyak 464 calon mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi mitra. Bupati Ngada Remundus Bena menyampaikan bahwa program Murni Kasih merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Ngada. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Sebanyak 464 calon mahasiswa tersebut sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan akhir. Mereka selanjutnya akan menempuh pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ngada. Program Murni Kasih merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan sejumlah perguruan tinggi dalam memberikan akses bantuan pendidikan bagi anak-anak asal Ngada.
4: Tahun kemarin, kalau saya hitung, sampai tuntas itu 9 miliar 126 juta. Kalau sampai kuliah, sampai selesai. Tahun kemarin, 0 APBD, total semua dari kerjasama yayasan dan juga dengan kerjasama dengan kampus dan juga dengan pemerintah pusat. Ya, berarti sudah 2 tahun ini sudah hampir 700 anak ya. Dan dalam waktu dekat kita akan umumkan lagi, ada beberapa kampus juga kontak saya, telepon Pak Wakil, telepon saya, termasuk kerjasama kita ke luar negeri ya. Ke luar negeri sesegera mungkin. Minggu lalu saya juga dapat informasi atau dapat WA dari kementerian, ternyata kementerian juga mendorong ya, Pemda-pemda untuk melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak ya, yang ada di masing-masing kabupaten untuk dipersiapkan pemberangkatan ke luar negeri.
3: Skema pembiayaan yang digunakan antara lain KIP kuliah, afirmasi dari perguruan tinggi dan yayasan, afirmasi kampus, serta afirmasi pemerintah Kabupaten Ngada. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada berharap semakin banyak anak daerah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala keterbatasan akses dan pembiayaan. Program Murni Kasih juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Ngada. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pelanggaran rambu lalu lintas masih menjadi pemandangan di sejumlah persimpangan kota Ende Nusa Tenggara Timur. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang cukup sering ditemukan menerobos lampu merah saat tidak ada petugas berjaga. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
6: Pantauan di sejumlah traffic light dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan masih adanya pengendara yang tetap melaju ketika lampu merah menyala. Padahal pengendara wajib menghentikan kendaraan dan menunggu hingga lampu berubah hijau sebelum melanjutkan perjalanan. Kasat Lantas Polres Ende Ibtu Igede Wisna mengakui kondisi tersebut berdasarkan pemantauan personel di lapangan. Ia mengatakan anggota Satlantas rutin melakukan pengawasan pada pagi, siang hingga malam hari di sejumlah simpang dalam kota Ende. Menurut Wisna, kepatuhan sebagai pengendara masih bergantung pada keberadaan petugas di lokasi. Ketika petugas tidak terlihat, sejumlah pengendara justru mengabaikan rambu lalu lintas dengan alasan ingin lebih cepat sampai tujuan.
7: Karena ini adalah di samping untuk keselamatan diri sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain juga. Nah itu tadi yang harapan kami, seperti itu, masyarakat taat dan patuh pada rambu yang ada di jalan raya. Ya.
6: Ia menilai perilaku tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan. Karena itu pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta membangun kesadaran untuk mematuhi rambu tanpa harus menunggu kehadiran petugas. Wisna menekankan kepatuhan berlalu lintas harus menjadi kebiasaan setiap pengendara, bukan sekadar respon ketika ada pengawasan polisi. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Bupati Manggarai Timur membuka pendidikan dan juga pelatihan calon paskibraka untuk persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Hotel Kasih Sayang Borong mulai 6 hingga 18 Agustus 2026 dengan melibatkan 32 calon anggota paskibraka. Suimam, reporter RRI Ende, selengkapnya melaporkan.
8: Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan bagi para peserta sebelum menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Selama mengikuti diklat, peserta mendapat pembinaan untuk memperkuat kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, serta kesiapan menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Bupati Agas Andreas menekankan bahwa paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga membawa nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peserta diarahkan menjaga integritas dan keteladanan baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Ia melanjutkan, para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas secara tertib saat prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kemampuan baris berbaris, pembinaan diarahkan membentuk generasi muda berkarakter, berintegritas, serta memiliki semangat menjaga persatuan bangsa Indonesia.
0: Berita terakhir. Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan juga tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ferry Soom melaporkan.
9: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju kampung adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bena yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan, kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
10: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
9: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kampung adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan kampung adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi kampung adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soho melaporkan.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini saya Agung Sene dan juga rekan operator saya ada Melki. Kami siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Dan ya, untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar ya. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Iya baik pendengar, hari ini tanggal 11 Agustus 2026 diperingati sebagai Hari Gunung di Jepang. Pertama ada Hari Gunung atau Mountain Day diperingati di Jepang setiap tanggal 11 Agustus. Peringatan ini pendengar menjadi hari libur nasional di Jepang ya, yang mulai diberlakukan pada tahun 2016. Mengutip Japan Gov, Hari Gunung ditetapkan sebagai momentum bagi masyarakat Jepang untuk mengenal dan menikmati kekayaan alam, khususnya kawasan pegunungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jepang. Peringatan ini mendengar menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pegunungan. Dengan banyaknya wilayah pegunungan, Jepang memiliki tradisi dan aktivitas masyarakat yang erat kaitannya dengan alam. Karena itu, Hari Gunung tidak hanya menjadi hari libur, tetapi juga momentum untuk menghargai keberadaan serta manfaat pegunungan. Dan selain itu juga mendengar, tanggal 11 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Hip Hop Sedunia. Melansir laman National Today, tanggal 11 Agustus juga dikenal sebagai Hari Hip Hop Sedunia atau Hip Hop Day. Peringatan ini mendengar berkaitan dengan sejarah kelahiran kultur hip hop di Amerika Serikat. Hip hop ini berkembang sebagai sebuah culture yang mencakup musik, rap, DJ, breakdance, dan seni graffiti. Tanggal 11 Agustus ini dikaitkan dengan pesta yang digelar DJ Cool Herc pada 11 Agustus tahun 1973 di Bronx, New York. Acara tersebut mendengar kemudian sering disebut sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah awal perkembangan hip hop. Seiring berjalannya waktu pendengar, hip hop berkembang dari kultur lokal menjadi fenomena global. Musik dan elemen budaya hip hop kemudian mempengaruhi berbagai bidang termasuk industri musik, fashion, tari, seni visual, hingga budaya populer. Selain Hari Hip Hop Sedunia juga mendengar, hari ini tanggal 11 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Chad ya. Terakhir tanggal 11 Agustus juga menjadi tanggal penting dalam sejarah Chad, negara di Afrika Tengah. Memperingati kemerdekaannya dari Prancis yang diraih pada tanggal 11 Agustus tahun 1960. Nah, kemerdekaan tersebut pendengar mengakhiri status Chad sebagai wilayah kolonial Prancis. Tanggal 11 Agustus juga ini kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah pembentukan Chad sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk Anda juga

seperti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk.

dan penambahan warna biru, ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RI SP Labuan Bajo. Pemirsa, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 11 Agustus 2026, untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, baik. Robi, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI di manapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang pada kali ini akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter. Untuk perairan KKP bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,7 meter. Dan untuk perairan Sasape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,1 sampai dengan 2,4 meter. Kemudian untuk angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terkait adanya potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Sasape bagian selatan. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terima kasih kembali, Kak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri, apapun alasan.

0: dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Hidup panjang lebih bahagia dan

0: Mendekat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
3: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
1: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avani.
4: Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih